0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Minit pagi bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Ini Radio Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Is Azlan yang menemani anda untuk waktu ini sehingga pukul 12.

0: dengan lagunya tadi, Pujaanku. Baik saudara, sekarang ini jangan lupa untuk menyaksikan juga siaran langsung Selamat Pagi Malaysia, yang mana anda boleh saksikan menerusi saluran TV1, saluran berita RTM dan juga RTM Klik Betul-Betul Percuma bersama dengan sahabat pengacara Irfan Syahmi Nasution dan juga Raja Sofia Raja Arif, yang mana untuk pagi ini berkongsi berkenaan lelaki pun penat simpan emosi. Ada juga berkenaan perkongsian makan ikut trend, sehat ke tidak. Mereka juga membincangkan berkenaan anggun dalam identiti, yakin membawa diri. Juga yang dibawakan pada pagi ini, telefilm Direbus Tak Empuk. Juga berkenaan lenggung, bila sejarah bumi dan manusia terjalin. Dan santai selebriti bersama dengan Nuha Bahrin pagi ini. Sedikit yang saya bawakan untuk Selamat Pagi Malaysia sekarang ini.
1: Z ke, Gen Z ke, Millennial ke kan, Alpha ke, semua macam tu. Abang-abang lelaki, abang kena kuat macam tu.
0: Okey, kena tengok Selamat Pagi Malaysia, saluran TV1, berita RTM dan juga RTM Klik Betul-Betul Percuma. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Kebaikullah ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

sahabat jiran tetangga Brunei, Singapura, Indonesia, ada juga yang mendengarkan kami di United Kingdom, Australia, Spanyol, juga di seluruh dunia semestinya menerusi radio.rtm.gov.my ataupun RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik saudara, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menawarkan 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang yang akan tiba, menjadikan rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatannya. Dengan langkah tersebut diambil bagi menampung lonjakan permintaan luar biasa. Ekoran pertembungan 3 cuti umum utama dalam tempoh 2 minggu melibatkan sambutan Aidiladha, Hari Wesak dan ulang tahun keputeraan rasmi yang di Pertuan Agong. Yang sekarang ini sedang dalam perjalanan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, sama ada bercuti pulang ke kampung halaman ataupun hari ini beristirahat keluar bersama dengan keluarga, sudah semestinya anda boleh dengarkan kami secara dalam talian secara percuma. Turun aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma ataupun laman web radio.rtm.gov.my untuk mendengarkan siaran yang lebih jelas percuma pada bila-bila masa di mana-mana jua. Saya nak raikan sahabat-sahabat di TikTok Live. Ada Putra Sina 89, selamat bertugas. Salam dari Labuan, terima kasih. Wanda pun ada, dengar sambil makan karipap daging. Wah, lazatnya sarapan pagi ni. Rosa, selamat pagi, setiap hari dengar Nasional FM, terima kasih. Ada Zabeda Yahya juga. Selain daripada itu, ada Rosida Safil, selamat bersiaran, terima kasih banyak-banyak. Saya Idris. Okey, kucing betul ke dekat TikTok live tu? Yang ini kucing TikTok, tapi memang betul ada seekor, memang ada yang saya bela dekat rumah. Memang sebiji yang namanya Miko, saya bela dekat rumah. Masa Saleh, best lagu, terima kasih banyak-banyak. Azhar Jeram, selamat pagi, minum sahabat-sahabat semua. Wah, lazatnya. Apa sarapan pagi ini boleh kongsikan di TikTok live? Okey, sahabat-sahabat yang lain ada juga. Fat Soja, Manja 0914, Min, boleh request ke? Request apa? Request lagu? Masuklah dekat TikTok Live Nasional FM. Zura Oput pun ada. Okey, kalau nak bersahabat dengan saya, boleh bersama dengan saya di Facebook, nama saya Muhammad Zulfa Isma Azlan. Di Instagram, nama saya Faizma Azlan. Dan juga di TikTok, cari saya Faiz Wakjo. Layan lagu raya persembahan Sani Sahuri ini, Bersabarlah Sayang, Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Ahad 24 Mei 2026 bersama dengan saya Yus Azlan di sini menemani anda 6 pagi hingga 12 tengah hari. Lagu Hati Kian Terluka, persembahan Plan Slash sebentar tadi. Baik saudara, selepas ni berita utama 9 pagi dari pusat berita RTM. Dapatkan berita mutakhir dan juga sahih yang terus diperdengarkan kepada anda. Jom layan Daus dengan lagunya Kenapa. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: 哎，谁呢？呀咯，kosong， 干爹 kosong 喂，kambing， kambing， 唔单嘅都买 no soup kambing 喂 ，mano lah， sudah lah， tali putus， pintu terbuka pula doh。
1: Kau ni kenapa, Timah? Hewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
3: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau minta tahyu-tahyu ni.
4: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2:15 petang di Nasional FM.
5: #penyiaranjakim.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: viral juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM,

0: Nasional FM sentiasa di hati Wania Srita dengan lagunya Lembayung Tari sebentar tadi. Baik saudara, malam ini Salam Baitullah Unplugged yang bermula pada pukul 7.45 minit malam. Saksikan menerusi media sosial rasmi Salam Baitullah dengan perkongsian pada malam ini berkenaan cerita Nabi, cerita kita bersama dengan tetamu Ustazah Siti Nabihah Zakaria selaku pendakwah, juga bersama sahabat pengacara Tajdid Hadari dan juga Faiz Azlan. Macam kenal ni. Ha, malam ni jangan lupa saksikan bermula pukul 7.45 minit malam untuk Salam Baitullah Unplugged.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Paduan suara Amira Osman dan juga Irfan Haris, lagunya Rasa dan Takdir. Nasional hujung minggu 6 pagi 12.30 hari bersama dengan saya Is Azlan, masih lagi di sini menemani anda. Terima kasih sahabat-sahabat yang anda semua dah pun menghantarkan komen menerusi Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Saya nak raikan apa yang anda buat hujung minggu ni. Mungkin ada aktiviti di hujung minggu, pergi ke kenduri kendara ataupun pulang ke kampung halaman untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Kongsikan bersama dengan saya. Saya akan bacakan satu persatu, antaranya Muhammad Muhaimin, Nasional Hujung Minggu, selamat bertugas. Terima kasih. Nur Isa juga, selamat pagi Minggu, selamat pagi semua pendengar. Sanini Rais, selamat bertugas, salam Hujung Minggu semua. Nora Shikin, Aziz Muhammad Tahir, layan hadir dari Keluang Johor, dengar lagu raya jadi semangat nak buat kuih raya, mantap. Marsa Saleh, okay, selamat, semoga tugasan lancar hingga hujung siaran dan sehat ceria selalu. Ramlah Din, semua lagu-lagu best terbaik. Terima kasih. Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bukit Bintang hadir untuk segmen 6 pagi 12.30 hari. Rambo John, salam kepada sahabat Nasional FM, you all terbaik. Syarifah Pelangi Pagi, semoga dipermudah tugas di konti pagi ini. Salam dari Miri Sarawak. Pakcik Man Aziz pun hadir, selamat berkonti. Terima kasih banyak. Sunflowers pun ada. Marina Wati, semoga dipermudah segala-galanya urusan kita hari ini. Dia beri kesihatan yang baik dan dalam lindungan dan rahmat kasih sayangnya. Okey, layan lagi lagu yang seterusnya ini. Nabila Razali dengan lagunya Raya Mana. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Channel FM sentiasa di hati saya, Iqbal, dengan lagunya Bas Tamam baru kita pada pukul 9.54 minit pagi waktu ini. Selepas ni berita dunia 10 pagi dari pusat berita RTM, jam yang seterusnya saya sambung lagi sehingga pukul 12 tengah hari, berbaki 2 jam menemani anda untuk nasional hujung minggu selama 6 jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. ST12, lagunya ini Putri Iklan, Nasional FM sentiasa di hati, mantap.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
7: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: istimewa Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

akan berbincang dengan pihak pengurusan untuk menambah baik skuad Kuching City FC seandainya beliau masih kekal sebagai pengendali The Cats bagi musim akan datang. Kerana perkara berkenaan amat penting yang mana Kuching City FC akan menghadapi cabaran berbeza yang lebih hebat musim depan kerana turut bersaing dalam pertandingan Liga Juara-Juara Asia ACL dan Kejuaraan Kelab ASEAN ACC. Semoga segala yang baik dan dipermudahkan untuk pengendali Kuching City FC, Aidil Syarin Sahab. Baik, saudara, jom untuk kita layan lagu-lagu yang terbaik disajikan untuk anda. 80-an, 90-an dan juga awal 2000 sehingga pukul 12.30 hari. Kita mulakan dengan kumpulan putra lagunya ini, Kain Cinta Putih. Semestinya anda mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: meriahkan Aidiladha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026 Rabu 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 91.7 MHz jika anda berada di Seremban Negeri Sembilan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Isazlan masih lagi di sini menemani anda sehingga pukul 12.30 hari. Lagu kepulangan yang dinanti berlalu sebentar tadi bawa kita pada pukul 10.37 minit pagi waktu sekarang ini. Baik, saudara, kemana haluan yang dibawa untuk musim cuti sekolah ni? Ada yang tengah bersiap nak pergi bercuti dah ni. Cuti panjang lah katakan, cuti sekolah. Sama ada pergi bercuti bersama dengan keluarga ataupun bakal pulang ke kampung halaman. Cuti lama katanya, cuti raya Aidiladha sekali jalan kan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi walau ke mana jua ada tujuan anda. Baik saudara, Malaysia melangkah ke hadapan dengan pengenalan pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan terkini bagi memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara. Nantikan pasport Malaysia antarabangsa dan MyCard versi baharu yang bakal dirasmikan pada 16 Jun 2026.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Radi, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Sonar FM sentiasa di hati mendengarkan mengerusi main TV mana-mana saluran 701. Baik, saudara, petang ini untuk suara 34 puncak prestasi, alunan suara menggegar jiwa yang mana perkongsian tersebut dibawakan oleh sahabat penerbit Fauzi Marzauki dengan tetamu pada petang ini, dibawakan kumpulan Nasyid Sautul Ilmi yang merupakan juara kategori vokal terbaik dan juga merupakan juara Festival Nasyid Kebangsaan 2026. Nantikan suara 34 puncak prestasi pada pukul 3.20 minit petang ini. Layan terus lagu Miskin Kaya. National FM sentiasa di hati. Mantap!

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Dah sehingga pukul 12 tengah hari untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Baik, dengan lagunya Ratnaku. Itu sekarang 11.11 minit pagi. Baik, sekarang ini untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM. Saudara, Amerika Syarikat jalankan latihan ketenteraan di Caracas, yang mana latihan disahkan sebagai latihan pemindahan kecemasan melibatkan dua pesawat mendarat dekat kedutaan Amerika Syarikat dan beberapa kapal di Laut Caribbean. Kedutaan Amerika Syarikat menyatakan kekal komited kepada pelan tiga fasa Presiden Donald Trump bagi penstabilan Venezuela. Seterusnya, Johor Isytihar Isnin esok sebagai cuti peristiwa. Perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail atas usaha memartabatkan bola sepak Johor dengan kemenangan perlawanan akhir Piala Malaysia semalam disifatkan sebagai hadiah untuk seluruh bangsa Johor dan penyokong setia JDT. Tahniah kepada skuad Harimau Selatan yang menundukkan Kuching City FC 2-0 dalam perlawanan akhir. Penghargaan kepada pemain, jurulatih, pengurusan dan keluarga JDT atas komitmen tinggi yang membawa kejayaan. Selain itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan kebanggaan dan penghargaan atas kejayaan berganda skuad sepak takraw negara. Capaian membuktikan semangat juang, disiplin dan kesatuan atlet mampu mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia. Malaysia dinobat juara regu selepas Thailand menarik diri dalam final. Syabas kepada atlet, jurulatih dan barisan pengurusan. Baik saudara, banyak lagi sudah semestinya perkongsian info yang terkini mutakhir juga sahih yang akan terus dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Ini dia Spring dengan lagunya Bougainvillea. Channel FM sentiasa di hati. Mantap.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Channel FM sentiasa di hati. Berlalu sebentar tadi Francesca Vita dengan lagunya Karena Terpaksa. Baik saudara, jom ke PBAKL 2026 dan alami 10 hari keraian literasi di WTC KL bermula 29 Mei hingga 7 Jun, 10 pagi hingga 10 malam. Terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran anda. Kemasuk percuma, hashtag Malaysia Membaca merayakan buku. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Eh, sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong, weh. Kambing, kambing. Mudahnya duk main nusuk kambing, weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula dah.
2: Kau ni kenapa, Timah? Ewah, ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
3: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
4: La ilaha illallah. Mu dua ni gak berhilah. Caya kau menduk tahyu-tahyu ni.
5: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2.15 minit petang di Nasional FM. Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
7: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Nasional Hujung Minggu bersama dengan saya Azlan terus menemani anda sehingga pukul 12:30 hari. Berlalu sebentar tadi lagu Suasana Hari Raya. Baik saudara, petang ini nantikan suara 34 puncak prestasi yang akan dibawakan oleh sahabat penerbit Fauzi Marzauki, membawakan perkongsian berkenaan alunan suara menggegar jiwa dan akan bersama-sama dengan kumpulan nasyid Sautul Ilmi pada pukul 3.20 minit petang ini menerusi Nasional 12:30 hari sehingga 6 petang. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Saya Is Azlan. Assalamualaikum.

0: empati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat dari segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia. Yeah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 12:30 hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa bangga dan penghargaan terhadap kejayaan cemerlang di lakar wira negara yang sekali lagi mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Penghargaan itu susulan kejayaan berganda skuad sepak takraw negara pada Kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Menurut Datuk Seri Anwar, pencapaian tersebut bukan sahaja membanggakan arena sukan tanah air, malah menjadi bukti bahawa semangat juang tinggi, disiplin serta kesatuan dalam kalangan atlet mampu membawa Malaysia berdiri megah di pentas dunia. Sebanyak 81 beg darah berjaya dikumpulkan dalam tempoh kira-kira 5 jam menerusi program derma darah Setitis Darah Sejuta Harapan yang berlangsung di sebuah pusat beli belah di Sungai Petani. Program anjuran bersama Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP, UMNO Bahagian Sungai Petani dan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Abdul Halim HSAH itu diadakan sebagai persediaan awal bagi menampung keperluan bekalan darah yang dijangka meningkat menjelang musim cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Sementara itu, di Alostar, tempoh reman seorang ejen hartanah yang dipercayai menikam leher seorang ibu tunggal hingga parah akan berakhir hari ini disambung hingga Rabu ini. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali, turut memaklumkan mangsa yang berusia 35 tahun kini sudah sedar dan berada dalam keadaan stabil. Cemburu atau perasaan tidak berbalas dipercayai menjadi motif utama kejadian. Siasatan lanjut masih dilakukan bagi mengenal pasti motif sebenar kejadian tersebut. Polis Spanyol dilapor menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis Global Sumut Flotilla, GSF, dan penyokong mereka yang tiba di lapangan terbang Bilbao. Rakaman video yang disiarkan media Spanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu pada awalnya masih belum diketahui. Seramai 19 orang dikhuatiri terperangkap selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Angeles, Filipina awal pagi ahad. Menurut pihak berkuasa tempatan, kejadian melibatkan sebuah bangunan konkrit 9 tingkat yang masih belum siap yang dilaporkan runtuh sekitar pukul 3 pagi waktu tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terdahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Hello, hello. Hai, selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasrul FM, sentiasa di hati. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini dari jam 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun 24 Mei 2026. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: Habis.
1: Ooh, habis. Okey, tentunya di Kuala Lumpur ini 88.5 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insya-Allah. Pertemuan kita untuk hari ini 24 Mei 2026, layan lagu-lagu retro terbaik untuk anda selama satu jam ini menerusi Nasional 12 hingga pukul 6 petang, hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: rancangan Aidiladha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Limbang 98.1,

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: 哎，孙妮妮，呀咯，可送，干爹可送喂，看病，看病，唔单个都买诺苏看病喂，买诺啦，苏多啦啦，大力不多，皮都不够不咯。
1: Kau ni kenapa, Timah? Ewah. Sedang kau je menuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
3: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau menuduh tahyuh-tahyuh ni.
4: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2.15 petang di Nasional FM. #penyiaranjakim.

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LNM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi Alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamel. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kendaraan setiap hari. Namun trafik dijangka meningkat sehingga 30% menjelang petang sehingga ke malam ini. Lebih-lebih lagi di Plaza Tol Sungai Besi ini yang merupakan pintu masuk dan keluar utama menuju ke arah utara dan selatan. Untuk makluman, LLM dan pihak Plus juga telah mengaktifkan sebanyak 34 lokasi smart lane di lokasi kritikal, membabitkan 16 lokasi di wilayah tengah, 8 di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
2: Baik, terima kasih Eddy. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jangkaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna ke Kelantan disarankan memula perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemanduan yang lebih lancar. Sekian laporan saya Muhammad Izzat Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasopuri.
0: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
0: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan. Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politeknik Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
0: Dato' Zulkifli Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Mazin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500,000 fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Ops Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman kerana bahan berkenaan mudah dipadam atau diubah. Menurut bekas pengerusi Majlis Peguam Selangor, Kokila Vani Vadivelio, bukti elektronik amat penting dan boleh diterima di mahkamah sekiranya keturunan bahan itu berjaya dibuktikan. Perbuatan tersebut boleh didakwa bahawa Akta Anti Gangguan Seksual 2022 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman bagi salah guna ruang siber. Berita seterusnya, Bangladesh meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti punca gelombang wabak campak yang semakin memuncak sejak Mac lalu. Penasihat khas Kesihatan Perdana Menteri, Ziauddin Haidir mengesahkan agensi PBB itu memberi maklum balas positif selepas 13 lagi kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Lebih 62,000 kanak-kanak dimasukkan ke hospital, manakala pentadbiran sebelum ini menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak ekoran kegagalan menangani isu kekurangan bekalan vaksin. Polis Sepanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis flotila bantuan Gaza yang dibebaskan Israel dan penyokong mereka di lapangan terbang Bilbao. Menurut agensi berita Jerman, rakaman video yang disiarkan media Sepanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, juga menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu masih dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuari Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan. Sultan Ibrahim turut menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab JDT. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan esok sebagai hari cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan pengisytiharan itu telah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Dato' On Hafiz menyifatkan kemenangan skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC sebagai hadiah bermakna buat seluruh bangsa Johor serta penyokong setia pasukan. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ahmad Jaiz Baharun mengakui kurang senang dengan kemenangan percuma diraih Malaysia selepas Thailand menarik diri ketika aksi akhir regu berpasukan semalam. Bantahan Thailand terhadap keputusan pengadil sepatutnya ditangani secara profesional. Tanpa kontroversi tersebut, kedua-dua pasukan masih mempunyai peluang sama rata untuk membuktikan kemampuan masing-masing bagi muncul juara. Skuad kebangsaan Iran akan menjadikan Bandar Sempadan Meksiko Tijuana sebagai pangkalan pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026 selepas permohonan untuk memindahkan kem latihan dari Arizona diluluskan FIFA. Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran Mehdi Tash berkata perpindahan itu dijangka membantu mengelakkan komplikasi berkaitan visa selain memudahkan skuad Iran melakukan perjalanan terus ke Meksiko. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian, mangsa disaran simpan bukti digital. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM sentiasa.
1: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.

0: pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof. Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #, penyiaran JAKIM. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar tadi tepat pukul 1.13 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, jangan lupa untuk bersama kami menerusi Pilihan Bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM Sentiasa di Hati. Selamat tengah hari. Halo, halo. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur. Bahkan juga mungkin ramai yang layan Nasional FM ini menerusi RTM. Klik, cari je Nasional FM Sentiasa di Hati. Selamat menunaikan solat fardu zuhur hari ini 1.13 minit tengah hari, dan juga selamat makan tengah hari. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan saya percaya ramai ni yang berada dalam kereta nak balik kampung. Nak balik kampung sempena dengan cuti Hari Raya Aidiladha. Setahun sekali kan. Itu samalah juga macam Syawal. Kita sambutnya setahun sekali. Sama juga macam Hari Raya Aidiladha, setahun sekali. Jadi sambil memandu tu, sambil layan kami Nasional FM Sentiasa di Hati, di mana aliran trafik lebuh raya utama lancar, alhamdulillah, di beberapa lokasi perlahan ya, dan juga dikabarkan sesak akibat kemalangan. Dan di mana LLM menjangkakan ya, jumlah purata trafik harian di lebuh raya utama dan juga lebuh raya sambungan akan mencecah sehingga 3.3 juta kenderaan pada hari puncak sempena Aidiladha, yang turut bertembung dengan cuti Waisak. Ada banyak lagi cuti-cuti lain ni. Cuti Hari Keputeraan Agong serta cuti persekolahan yang sangat panjang ini. Jadi rancang ya, rancang perjalanan anda. Saya doakan semoga selamat sampai ke mana saja hala tuju anda, ke mana saja destinasi anda pada waktu-waktu begini. Yang penting, terus layan kami, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Allah, kosong. Tandai kosong weh. Kambing, kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
1: Kau ni kenapa, Timah? Ewah, ewah. Sedang kau je menuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
3: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau menuduh tahyuh-tahyuh ni.
4: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2.15 minit petang di Nasional FM. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Hai, saya T. Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.
6: Lagu-lagu terbaik.

Hai, hai. Selamat petang untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Halo, halo. Selamat petang untuk anda terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada. Macam lagu tadi, kalau rindu bukan susah, teks je ataupun calling-calling tak susah ya. Walaupun kita tinggal jauh beribu batu, kalau kita ingat, kita rindukan kepada seseorang itu, kita terus hantarkan WhatsApp, teks dan sebagainya lah ya. Yang penting ada ingatan itu. Dan selamat petang juga untuk yang terus bersama dengan saya di live TT ini. Dari Tawau tadi, hai Tawau. Yang baru masuk tadi dari Brunei juga, Teacher Mary, terima kasih. Dan juga semualah kawan-kawan kita yang teman saya menerusi Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Cukup meriah macam biasa, nama-nama yang tak asing lagi tadi. Siti Salwa ada, siapa lagi? Nantilah kejap lagi akan saya sebutkan nama-namanya. Dan kepada yang sedang memandu, terus berhati-hati ketika di jalan raya, di lebuh raya utama, di mana info kemalangan lebuh raya utara selatan hubungan tengah. Ada kemalangan berlaku di sana, di mana kemalangan di persimpangan sifil dari Highcom ke sifil. Kabarnya trafik perlahan di sana. Jadi kepada yang sedang memandu, terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Yang penting baca doa sebelum memandu. Selenggara dulu kenderaan anda, pastikan semua okey. Anda sendiri pun kena okey, teruslah memandu. Saya doakan semoga selamat sampai ke mana saja hala tuju anda pada waktu petang-petang begini. Aida Jia Akak Manis masih lagi setia menemani anda dari jam 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Terus layan kami, Nasional FM.

Sebuah lagu rancang untuk anda petang-petang begini. Coklat segitiga. Dalam saya keudarakan lagu-lagu yang segar, lagu-lagu yang rancang ini, ada pula yang katanya, Kak Mani, saya nak layan lagu-lagu yang berentak sentimental. Lagu-lagu galau katanya, insyaAllah ya. Apapun, jom kita layan dulu lagu ini. Kota ini tak sama tanpa

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: balik kerja, tersangkut dalam jam, usah biarkan tekanan menguasai minda. Temani perjalanan anda dengan kisah penuh emosi, penuh kejutan dan penuh cinta.
1: Kesudahannya anda yang tentukan. Drama dalam kereta. Di segmen Nasional Warna bersama geng Kakak Petang.
0: Okay, anda yang tinggal di Johor, dengar kami, layan kami di 105.7. Kalau di pantai timur sana, di Terengganu, 91.7. Amboi, jauh. Johor, terus ke Terengganu. Ini bukan apa, sebab tadi ada rakan kita dari Johor masuk ke live titik saya. Ada juga dari Terengganu tadi. Terima kasih terus tapping. Dan juga ini antara rakan-rakan kita yang teman saya menerusi Facebook petang-petang begini. Kita ada Siti Salwa. Halo-halo katanya, Aida Jia. Selamat tengah hari tadi. Sekarang dah petang ya. Begitu cepat masa berlalu ni. Saya masuk tadi pukul 12.30 hari. Sekarang dah pun pukul 2.35 minit petang. Untuk jam yang seterusnya ini, saya terus temani anda. Kita ada Hamdan Arifin. Aku suka kakak ini. Kakak mana yang awak suka tu? Katanya, Assalamualaikum. Selamat berkonti Aida Jia. Katanya, saya dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM, segmen Nasional Hujung Minggu. Wow, pandai. Tahu dia ya, Nasional Hujung Minggu. Kita ada Ila juga. Hai Ila, dari mana? Dari tengah travel katanya, cuti balik kampung. Balik kampung kan? Seronok lah kan, balik kampung. Alice Raymond, halu-halu kecil Sarawak. Okay, kita ada Sunflowers, kita ada James Pengiran, kita ada Itaro Zaya juga. Ini dari Sumandak Sabah. Sumandak ni pandai masak nasi tau. Macam lagu Marsha kan. Marsha tu dia kata Sumandak Sabah pandai masak nasi. Tapi harap-harapnya bukan masak nasi je dia pandai kan. Okay, kita ada Santalia Beruas juga. YB Raja Tun Dr. Philip. Nur Azila, kita ada Santalia Beruas. Okay, kita ada Nozi Moses, Muhammad Muhaimin, Muhammad Isyamuddin, Princess Su, Triple S, okay, Nenek Ani juga, Pak Su Omar, Aziz Muhammad Tahir, Kak Aziz. Terima kasih kerana teman saya menerusi muka buku hari ini dari Keluang Johor. Apapun, terus teman berteman kita hingga jam 6 petang. Lama ni saya teman anda hari ini. Jangan risau ya. Walaupun dalam seminggu saya tak ada, tiba-tiba saya muncul hari ini. Saya teman anda dari jam 12.30 hari hingga pukul 6 petang. Aha, di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mereka adalah usahawan yang terus merangkak.
1: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
2: Betul.
1: Sebab bila saya memang, prinsip saya,
2: yeah,
1: memang kalau buat, biar sampai jadi.
0: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan terus sampai jadi.

Rasa meriah bila kita layan lagu-lagu yang sebegini ya. Suasana Hari Raya daripada Ernest Zakri untuk anda petang-petang begini. Jangan lupa ya, hari ini kita ada sesuatu yang agak istimewa sebenarnya untuk anda semua. Menerusi suara 34 ada puncak prestasi. Alunan suara menggegar jiwa untuk hari ini, hari Ahad 24 Mei 2026 ya, kita akan bersama dengan pemenang keseluruhan Festival Nasyid untuk tahun ini 2026 bersama dengan kumpulan Nasyid Sautul Ilmi. Jadi nantikan ya, bukan sekarang tapi petang nanti 3.20 minit petang. Jadi nantikan hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan dulu lagu ini. Saya kan tak sah kalau tak ada lagu ni, dan saya percaya ramai juga yang suka lagu ini sebenarnya. Jom kita layan lagu ini.

semoga hari ini merupakan hari yang cukup indah buat anda dapat berkumpul bersama dengan seisi keluarga. Hari cuti hujung minggu, tambah lagi ramai yang dah mula bercuti sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang jatuh pada minggu depan ya. Ramai yang dah cuti-cuti, dah selamat sampai ke kampung halaman. Jadi kalau dah sampai di kampung tu, jangan lupalah layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Sedikit info saya nak kongsikan dengan anda petang-petang begini. Anda orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyentuh tiang, wayar atau mana-mana struktur elektrik yang kita nampak macam dah rosak ya. Jangan cuba betulkan sendiri. No. Jangan ikat pula pandai-pandai, ikat dengan tali apapun. Kita kena tunggu dulu siapa yang sepatutnya kena betulkan ya. Sebab kisah ataupun juga info yang saya sampaikan ini pernah jadi tular sebelum ini, di mana tindakan paling selamat ialah ambil gambar dari jarak selamat, catat lokasi tepat ya, nombor tiang kalau ada, serta landmark berhampiran. Kemudian laporkan segera kepada pihak utiliti elektrik untuk Semenanjung Malaysia, TNB, Careline 15454, operasinya 24 jam bagi laporan gangguan bekalan elektrik. Dan juga kita ada SMS 15454 kalau berlaku kerosakan ya, untuk kita laporkan kerosakan serta apa-apa yang berkaitan dengan lampu jalan rosak dan sebagainya. Dan sekali lagi nak saya juga pesan kepada anda, jika tiang hampir tumbang, ini ada pula di antara kita yang pandai-pandai je betulkan sendiri ya. No, tak boleh. Ini kerana kalau tiang itu hampir tumbang, kemudian ada pula percikan api, wayar jatuh dan sebagainya, menghalang laluan awam, terus Calling siapa? Bukan Akak Manis tau. Hubungi 999 kerana ia melibatkan risiko kecemasan. Okay? Sedikit info untuk anda petang-petang begini. Jom kita layan lagu raya untuk anda. Kejap je lagi Ringkas akan menyusul jam 3 petang. Ini dia, Lip Lap Raya.

0: Istimewa Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Kebaitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Hatan, teruskan mendengar
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
4: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Ibu Musa 91.1.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Budaya kebersihan terus diperkukuh menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji dan program kebersihan masyair. Ia menjadi cerminan akhlak serta disiplin jemaah ketika menjalankan ibadah di Tanah Suci musim ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kedua-dua program berkenaan diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf Kerajaan Arab Saudi. Sebanyak 887 permit sembelih luar bagi aktiviti penyembelihan bersempena ibadah korban tahun ini setakat Jumaat lalu. Timbalan Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Lo Chi Leong berkata, permit itu melibatkan 2,834 ekor haiwan ternakan terdiri daripada 2,623 ekor lembu atau kerbau dan 211 ekor kambing atau biri-biri. Pengeluaran itu dijangka meningkat memandangkan tempoh permohonan masih dibuka hingga esok. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkan Madani di Batu Luking, Kanowit, Sibu. Menteri Perpaduan Negara Datuk Sri Aaron Agodagang berkata ia melibatkan usaha menaik taraf sistem bekalan air bersih bagi kemudahan penduduk tiga rumah panjang dan sebuah sekolah rendah di kawasan itu mendapat akses kepada bekalan air mencukupi, stabil dan selamat. Sebanyak 31 perlindungan petunjuk geografi GI berdaftar direkodkan di negeri Sabah sekaligus menjadikan negeri itu antara penyumbang utama kepada portfolio GI negara. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata Sabah T merupakan salah satu produk yang telah berjaya mendapat manfaatnya. Inisiatif KPDN melalui MyIPO itu bagi menelpasti dan memperkasa potensi produk tempatan yang boleh dilindungi dan dikomersial secara lebih strategik sebagai aset harta intelek. Seorang kanak-kanak lelaki ditemukan lemas pagi tadi oleh orang awam selepas dilaporkan terjatuh di sungai berhampiran jalan welfare Kampung Baru Sungai Buloh semalam. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Ahmad Muklis Mukhtar berkata, Paulus Amsal Jimri, 11 tahun, dipercayai terjatuh ketika bermain bersama rakannya di tepi sungai berhampiran Lebuh Raya Baru Lembah Kelang berdekatan Menara Finas Daman Saradamai. Pengarah Kejurulatihan Beregu Negara Reksi Mainaki mengakui sektor beregu campuran negara kini berdepan dengan krisis kekurangan pasangan berbakat sekaligus mewujudkan situasi yang kurang sihat khususnya terhadap pasangan beregu campuran utama negara Centang Ji Toh Iwe. Jelas Reksi, perkara itu akan dibincangkan bagi meningkatkan lagi kualiti beregu campuran negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: tibalah masanya bersama Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, hai. Selamat petang untuk anda yang terus bersama kami Nasional FM. Sentiasa di hati sampai masanya yang ditunggu-tunggu Suara 34 Puncak Prestasi. Pada petang ini saya nak ucapkan selamat datang untuk semua di depan saya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita kasih rancaklah sikit petang-petang macam ni kan. Ramai yang mengantuk.
2: Bangun.
1: Jangan tidur saya nak ucapkan selamat datang kepada tetamu istimewa pada petang ini, kumpulan nasyid Sautul Ilmi. Untuk Suara 34 Puncak Prestasi, alunan suara menggegar jiwa. Itu dia. Untuk hari ini, hari Ahad 24 Mei, dari jam 3.20 minit petang hingga pukul 4 petang. Jadi inilah yang dikatakan kumpulan nasyid Sautul Ilmi, di mana ada pemenang keseluruhan Festival Nasyid untuk tahun ini 2026, bersama juga dengan anugerah khas solo terbaik Muhammad Aimin Hafiz. Wah, handsome orangnya.
2: Dia jual muka sendiri tu.
1: Oh, jual muka, jual suara. Okey. Apapun penerbitnya petang ini adalah Fauzi Marzauki kat sebelah saya ni. Ucaplah terima kasih sikit. Jemput awak semua.
2: Terima kasih banyak.
1: Berdebar pula saya tengok dia vokal terbaik depan saya ni.
2: Satu lagi yang besar sikit nak tengok
1: Dua-dua gol color emas. Dahsyat . Okey, apapun saya nak cerita sedikit latar belakang kumpulan ini, di mana yang uniknya kumpulan ini sebenarnya tidak ada pendidikan latar belakang bidang muzik. Maksudnya kosong. Semuanya memang

0: Memang pelajar-pelajar macam biasalah kan. Tapi sebenarnya ada bakat yang tersendiri.
1: Betul. Bakat dan di asah lah,
0: tersimpan. Oh, di asah juga kan. Betul lah, kena asah. Okey. Apapun, Sawaktul Ilmi ini merupakan sebuah kumpulan nasyid yang terdiri daripada pelajar sekolah menengah dan juga alumni Sekolah Menengah Islam Arab Ilmi. Sekolah ini terletak di mana sebenarnya?
1: Sekolah ini terletak di Ampang.
0: Di Ampang.
1: Di Ampang, betul.
0: Okey. Dan setelah bertahun mereka berusaha kan untuk mendapat tempat yang terbaik dalam setiap pertandingan, akhirnya impian mereka tercapai ya apabila dinobatkan sebagai juara dan juga anugerah vokal solo terbaik untuk pertandingan tersebut.
1: Ya, betul. Alhamdulillah.
0: Dalam skripnya begitu ya.
1: Betul.
0: Tersebut.
1: Ya, betul.
2: Apa pun kita kena sembang ke macam ni? Saya sembang ke macam ni hutang ni?
0: Okey, komponen ini, itu mukadimahnya. Komponen ini membawa pendekatan nasyid moden dengan susunan vokal yang segar ya, serta mesej dakwah yang dekat dengan jiwa masyarakat hari ini, khususnya golongan muda, dan juga lagu-lagu mereka merupakan ciptaan ustaz mereka sendiri. Jadi ada dua ustaz di depan saya ni. Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ustaz Haikal, juga ustaz ID. Selamat datang ke Konti National FM.
1: Terima kasih jemput kami ke sini. First time saya masuk Konti Radio ni.
0: Alhamdulillah. Ini pertama kali?
1: Betul, saya pertama kali.
0: Ataupun pertama kali di National FM?
1: Pertama kali di Konti dan pertama kali di National FM.
0: Alhamdulillah. Ya. Okey, jadi kita nak bertanyalah kepada ustaz ya. Boleh tak kalau ustaz kongsikan latar belakang penubuhan kumpulan nasyid Sawaktul Ilmi dan juga konsep perjuangan seni dakwah yang dibawa tu?
1: Okey, bismillah. Untuk latar belakang kumpulan nasyid Sawaktul Ilmi, kami Sekolah Menengah Islam Arab Ilmi di Ampang, memang satu kumpulan nasyid yang tertubuh di bawah sekolah. Konsep pembawakan kami lebih kepada nasyid-nasyid yang terkini lah, contemporary, dan juga tak melupakan juga lah konsep-konsep tradisional, masri, begitu. Kita bawakan konsep yang baru tanpa melupakan
0: yang lama.
1: Yang lama juga, betul.
0: Ada yang baru, ada yang lama.
1: Betul.
0: Ada yang lama, ada yang baru.
1: Betul.
0: Macam tu,
1: begitu.
0: Jadi ceritanya apabila dinobatkan sebagai juara festival nasyid kebangsaan. Macam tu kan, cara disebut tu kan. Apa perkara yang pertama yang terlintas di fikiran pada masa tu dari segi perasaan sama ada Sawaktul Ilmi ni diumumkan sebagai juara, memang dah target memang jadi juara ataupun memang betul-betul terkejut lah jadi juara, macam mana?
1: Memang sangat terkejut waktu diumumkan tu. Saya tengah buat live TikTok juga. Memang saya menjerit dan menangis waktu tu. Gegar live tu.
0: Oh my god.
1: Tu punya tak tersangkanya.
0: Maksudnya awak memang tak sangka lah awak ada, jadi juara.
1: Tak ada sangka, tak ada jangkaan langsung.
0: Allahuakbar.
2: Kami pun sekolah-sekolah yang powerhouse. Sekolah-sekolah dalam industri nasyid sekolah ni. Memang tak jangka lah akan menang.
0: Bukan kata memang memang kita orang menang ni.
1: Tak ada.
0: Sebab yang bertanding tu adakah semuanya hebat-hebat?
1: Memang semua hebat-hebat.
0: Ya, dari segi vokal ke lagu ke bagaimana? Hebat tu.
1: Hebat dari segi vokal, lagu, persembahan mereka yang sangat dahsyat dari segi gaya.
2: Dari segi pengalaman, nama diorang pun memang apa? Bekas kebasaan tahun-tahun lepas. Kami baru pertama kali.
0: Memang takut lah kan.
1: Betul.
0: Sebab pertama kali. Tapi siapa sangka jadi juara.
1: Alhamdulillah. Itu kata rezeki tu kan.
0: Itulah rezeki.
1: Dua hayat nampak di kaki kan.
0: Yes.
1: Dua manusia siapa tahu.
0: Betul. Jadi pandangan Ustaz Haikal.
1: Saya.
0: Jadi pada pandangan itulah, apa, adakah kemenangan ini sesuatu yang sudah dijangka ataupun luar jangkaan? Dah diceritakan tadi kan.
1: Betul.
0: Difahamkan kebanyakan ahli kumpulan Sawaktul Ilmi ini tidak mempunyai latar belakang dalam bidang muzik. Jadi apakah bentuk latihan dan juga bimbingan yang diberikan oleh cikgu kepada mereka? Bagaimana cara mengasah bakat-bakat ni?
1: Okey, baik. Pertamanya kami back to basic, kami balik kepada asas lah nyanyian dari segi
3: vokal.
1: Vokalnya. Dan juga kami minta jugalah pendapat-pendapat atau pandangan dari orang yang ada ilmu tentang muzik ni juga. Dan kami juga belajar sendiri juga, tengok dekat YouTube kan. Gitulah cara-cara
2: ni. Kami tak ada ilmu tu tapi kami minat.
0: Wah.
2: Jadi minat ni kami banyak apa? Self learning.
0: Bermula dari minat.
1: Betul, yeah. Sangat minat.
0: Betul.
2: Banyak dengar lagu sana, lagu sini.
0: Ini pemenang solo terbaik tu.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana yang awak tahu yang dia dapat menyanyi? Ada sesi uji bakat atau
3: ada
0: bagaimana?
3: Ada sesi uji bakat. Betul.
0: Siapa yang mengadakan uji bakat itu?
3: Pihak sekolah yang
1: susahlah. Kamilah yang carinya.
0: Okey. Jadi kat situlah dapat kesan yang dia dapat menyanyi dengan baik.
2: Betul.
0: Kan? Sebab jadi juara dan juga apa kata tadi? Solo.
1: Solo terbaik.
0: Solo terbaik. Kita nak dengarlah suara sikit. Boleh?
1: Yeah. Panjang sikit.
0: Sikit pun tak apa.
3: Sikit pun tak apa. Lagi lagu apa?
0: Apa-apa je.
3: Azura.
0: Sudah.
3: Kaulah sinar hidupku.
0: Aduh. Habislah Azura dekat rumah. Kita ada seorang DJ tau penyampai nama Azura. Sudah tersedak-sedak dia.
1: Mungkin tengah tersedak tu kat rumah tu.
0: Geng Kakak Petang bersama dengan Azura. Okey, itu dia. Apa pun kita rehat seketika. Kita bersama selepas ini. Okay. Kembali selepas ini.
1: Baik.

0: Sebuah lagu raya untuk anda petang-petang begini daripada Dato' M. Nasir. Salam Dunia. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5. Dan saya masih lagi bersama dengan tetamu-tetamu pada petang ini. Disebutkan tetamu-tetamu tu sebab biasanya seorang-seorang tetamu tu. Tapi hari ini ramai ya. Saya bilang kejap. 1, 2, 3, 4, 5 orang.
1: Ada lagi kat luar.
0: Ada lagi. Ya Allah. Itu escort. Ya. Masih lagi bersama dengan kumpulan nasyid Sautul Ilmi.
2: Ya,
0: Madrusi Suara 34 Puncak Prestasi. Alunan suara menggegar jiwa. Jadi kita nak tanyalah, kenapa letak nama kumpulan nasyid ini Nasyid Sautul Ilmi? Kenapa?
2: Pertamanya sebab kena dengan lagu nama sekolah kami sendirilah. Sautu tu suara, Ilmi tu nama sekolah kami.
0: Senang sekolah dicari nama.
2: Sekolah Mesta Arab Ilmi.
0: Gabung terus ya.
2: Ya betul, kita senang je. Dia fikir-fikir tak jumpa-jumpa ambil nama sekolah, senang.
0: Cantik.
2: Sautu Ilmi.
0: Mudah kan?
2: Bunyi pun sedap.
0: Sedap didengar. Okey, dari segi bagikan masa kumpulan ini, bila masa nak belajar lagi, nak berlatih lagi, bagaimana ustaz? Ataupun pemenang solo ni nak jawab.
2: Dia
1: yang bagi masanya.
0: Okey.
3: Sebenarnya dalam bab pembagian masa ni, memang pihak sekolah dah tetapkan buka training pukul berapa, waktu masuk kelas balik pukul berapa. Jadi kami sebagai peserta-peserta ni memang ikut je apa yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Macam tu.
0: Okey, jadi tak susah lah ya. Sebab
3: betul.
0: Tahu bagikan masa tu.
3: Ya, betul.
0: Okey. Jadi inilah kita nak cerita juga, nak bertanya setelah bertahun-tahun ya menyertai pelbagai pertandingan dan juga melalui pengalaman manis. Ada manis, ada pahit kan?
2: Betul.
0: Boleh tak kalau ustaz kongsikan cabaran paling besar lah ketika bersama dengan Sautul Ilmi ni yang pernah dihadapi dari awal sampai ke hari ni? Sampai ke law ni.
2: Saya cerita sebelum ke kebangsaan tu lah.
0: Silakan.
2: Mungkin awal-awal tu masa saya sendiri pegang untuk latih Sautul Ilmi ni, cabaran besarnya ialah waktu tu tiada asas yang kukuh. Kita tak ada lagi bakat-bakat yang seperti hari ni, dengan peralatannya yang agak kurang, dengan tempat latihannya. Kami kalau ikut sampai sekarang berlatih.
0: Biasa berlatih di mana? Bawah pokok?
2: Di jalan ada. Ini dia ni, ada jalan dalam antara lorong bangunan sekolah dengan bangunan sekolah juga. Kadang di dalam surau sekolah.
0: Allah, kesiannya. Okay.
2: Tapi sabar tahun makin baik lah dia punya facility tu.
1: Dekat support-support semua pihak dari apa, guru.
2: Dari sekolah sini. Pengetua kami sangat supportif dengan
0: Alhamdulillah. Dari bawah pokok ke dalam dewan mungkin? Dalam kelas?
2: Dalam surau. Surau
0: dalam
2: kami
0: surau.
2: Sangat advance lah sekarang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Berkat sumbangan penyumbang-penyumbang.
1: Tapi mana sebelum pertandingan tu masih di bawah pokok.
0: Dan kita nak tanya dengan ustaz juga, bertahun-tahun menyertai pelbagai pertandingan ya. Ada tadi pengalaman manis, pahit. Bagaimana sampai ke peringkat dinobatkan sebagai juara Festival Nasyid tu? Bagaimana dari segi kekuatan fizikal, mental? Sebab nak bertanding ni bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Debaran kan?
2: Ya, betul.
0: Boleh tak kongsikan saat-saat masuk bertanding tu bagaimana?
2: Macam mana? Saya deal dekat apa?
0: Silakan, tak kisah siapa pun.
1: Untuk saya dia mula dengan proses lah. Kami tak terus berada tahap macam ni.
0: Faham?
1: Kami bermula dengan kalah dulu di peringkat awal.
0: Betul.
1: Peringkat yang bawah.
0: Biasa kalah.
1: Ini solo ni suaranya belum macam ni lagi. Belum masa tu
2: dia bukan solo. Dia makin lama semakin tahun tu semakin imam,
0: semakin
2: baik,
0: improve,
2: semakin
0: bagus.
1: Baru terbentuk mereka yang sekarang ni lah.
0: Alhamdulillah. Kita nak tanya dengan ni lah, dengan pemenang solo ni.
3: Ya, saya.
0: Selain muncul juara keseluruhan, adik Muhammad Amin Hafiz juga berjaya merangkul anugerah persembahan solo terbaik. Jadi boleh tak kongsikan persiapan dan juga latihan ya, yang dilakukan sehingga berjaya memberikan persembahan yang cukup memikat dan juga berkesan? Silakan.
3: Antara apa yang saya buat, adalah bila kita mengaji tu, saya menerapkan cara saya mengaji dalam nyanyian. Contoh macam Ustaz cakap tadi, ada konsep-konsep masri, yakni padang pasir, betul?
0: Okay.
3: So, berkaitlah dengan lingkup-lingkup mengaji Al-Quran tu.
0: Saya.
3: So, saya terapkan apa yang saya mengaji
0: lah,
3: tu.
0: Kan?
3: Ya, betul. Saya masukkan dalam nyanyian sedikit. Macam tu.
0: Okay. Bagaimana pula cara menjaga kualiti suara? Tiba-tiba anzu kan gitu kan. Lain macam bunyi dia tu. Minum air asam jawa ke?
3: Itu saya mementingkan rehat yang cukup lah. Yeah. Rehat yang cukup, latihan yang... latihan tu memang kena fokus. Dan adalah juga ambil dalam segi pemakanan, minuman, kurangkan ais dalam minuman, pemakanan, kurangkan makanan yang bergoreng.
0: Pedas?
3: Pedas boleh.
0: Ayam gepuk okey.
3: Ayam gepuk okey. Ayam gepuk okey. Satu
2: pantai untuk dia memang tak boleh pedas. Dia makan ayam semua.
0: Okey. Ataupun mungkin ada minuman yang khusus ya. Kalau macam contoh kan. Nak masuk bertanding ataupun nak menyanyi, kena ada satu minuman yang kena minum.
3: Ada tak? Kalau untuk saya, tak ada, bukan minuman. Dia macam gula-gula hacks tu. Saya akan kemam lama-lama.
0: Okay.
3: Itu pun petua daripada Ustaz juga sebenarnya. Ustaz Adil.
0: Ustaz yang bagi petua. Alhamdulillah Ustaz.
3: Bergunalah. Berguna.
0: Ustaz boleh nyanyi tak? Boleh kan? Sebab satu kumpulan kan?
2: Boleh nyanyi tapi tak sesedap Amin lah.
3: Tolong sama Azura tu.
0: Kalau tak, takkan yang menang tu. Solo kan?
2: Tak Amin ni.
0: Jadi saya nak tanya dengan Ustaz juga, apakah pandangan Ustaz tentang keistimewaan pendekatan nasyid moden yang dibawa oleh Sotul Ilmi ni sehingga mudah mendekati jiwa dan juga cita rasa golongan muda masa kini? Sebab golongan muda ni bukan mudah sebenarnya.
1: Betul.
0: Nak menerima lagu-lagu nasyid. Mereka lebih suka lagu R&B dan sebagainya. Bagaimana?
2: Okay, pertamanya mungkin sebab kami sendiri pun dalam golongan yang boleh kata golongan muda jugalah. Jadi lagu-lagu yang kami hasilkan tu masih lagi dekat dengan jiwa anak muda. Kami terapkan konsep-konsep lagu-lagu terkini. Bukan style-style lama sangat dah. Yang boleh terima untuk
0: campur
2: zaman
0: lah
2: sekarang
0: kan?
2: Ni. Betul.
0: Adakah lagu memang dicipta sendiri? Siapa penciptanya? Yang masa menang tu, lagu ciptaan sendiri ataupun nyanyikan lagu?
2: Tak, ciptaan sendiri. Kami bersama.
0: Kami bersama. Okey.
2: Cuma cabaran dia sebab kami tak ada yang pandai main alat muzik.
0: Faham?
2: Yang bernot kan? Jadi memang style humming, ilham.
0: Cara yang mudah kan?
2: Gitu.
0: Okey, judul lagu yang masa menang tu? Lagu apa?
2: Tafakkaru hasibu. Maksud dia fikirkanlah, muhasabahlah. Jadi lagu tu lagu nasihat yang dalam konsep yang tegas lah. Dan juga
1: untuk orang berfikir.
2: Betul.
0: Nyanyi sikit yang pemenang solo.
2: Nyanyi sikit.
1: Jika hari ni
0: tak nak Azura lagi.
3: Tafakkaru lah, ambil chorus.
2: Okay.
1: Jika hari ni lah. Tak boleh lah.

0: remang-remang bulu roma. Dah lah muka macam Fatah Amin. Oh. Kan? Saya orang keberapa cakap macam tu?
1: Tak tahu, tak terkira dah.
0: Tak terkira. Okay. Suara merdu, lagu pun sedap tadi. Patutlah menang.
2: Alhamdulillah.
0: Memang lagu tadilah yang menang, kan?
2: Betul.
0: Kalau saya jadi juri pun, saya akan inilah pemenangnya. Sebab suara bagus, lagunya sedap, kan? Tenang jiwa dengar tadi. Baru sikit. Lepas ni kita layan lagi, eh?
2: Boleh.
0: Okay, apa pun, jom kita seketika rehat dan kembali semula selepas ini.
2: Okay, baik.

0: Masih lagi bersama menerusi suara 34 Puncak Prestasi untuk hari Ahad hari ini, 24 Mei 2026. Masih lagi bersama dengan tetamu pada petang ini, lebih daripada 5 orang ini, bersama dengan kumpulan Nasyid Saltul Ilmi. Di akhir pertemuan kita, kita nak dengar anda semua menyanyi secara live di Konti Nasional FM ini. Okey, lagu apa yang nak nyanyi petang ni secara live tu?
1: Rahsia.
0: Janganlah rahsia. Ini sampai Sabah, Sarawak, Brunei dengar ni suara.
2: Ini ada medley lagu raya sedikit lah.
0: Okey. Tapi itu memang
3: belanja lagu kita dulu lah.
0: Tak apa, 10 lagu pun tak apa.
3: Boleh.
0: Okey, apa pun nak tanya juga ni dengan ustaz ya. Selepas kejayaan besar ni, dari segi harapan bagaimana? Hala tujunya ke mana? Adakah habis pelajar-pelajar ni tamat sekolah nak berhenti di situ atau nak terus jadi artis?
3: Tanya Amin nak jadi artis katanya.
0: Amin, Fatah Amin. Nak jadi artis ke tak nak?
1: Dia, saya lebih nitik beratkan pendidikan dulu lah.
0: Tak apalah, sambil-sambil belajar kan. Cari duit poket tepi, tak salah. Okay.
3: Harapannya sekarang ni kami harapkan Ilmi masih lagi boleh terus meneruskan momentum kemenangan ni. Maksudnya bukan dah menang terus kita jatuh lah. Mungkin kelebihan kami ni, ahli kumpulannya terdiri dari bukan sekadar semua kata lima tak. Ada form 1, form 2, form 3.
0: Ya, campur-campur. Patutlah ada yang besar, yang kecil. Yang kecil.
3: Yang lagi kecil tak ikut pun ada kat rumah tengok-tengok live tu. Kecil sekali tu. Jadi mungkin sebab tu lah dia punya kesinambungan tu tak putus lah. Untuk satu ilmi ni. Dengan adanya pelapis-pelapis yang berbakat dan berpotensi besar, insyaAllah.
0: Mungkin lepas ini nak bertanding lagi ke peringkat yang lebih besar lagi. Bagaimana? Dari segi impian?
3: Jika ada rezeki, insyaAllah. Impian tu ada. Tapi
0: mungkin ke peringkat antarabangsa pula. Mana tahu kan?
2: Impian sentiasa ada. Ada rezeki ada, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
2: Kami sebaiknya lah.
0: Jadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha 27 Mei ini, kongsikan ucapan anda. Mungkin ada peminat. Ini ramai peminat ni. Ataupun untuk keluarga tersayang. Silakan. Sebelum membuat persembahan.
3: Okey, selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Khususnya kepada keluarga saya sendiri, isteri saya, mak ayah, adik-adik saya. Ni adik saya sebenarnya. Kalau tak kenal lagi, adik saya. Bukan abang saya. Semua yang mengenali saya lah. InsyaAllah mudah-mudahan berkat adadahan ni kita dapat mengambil iktibar dari pengorbanan dan juga kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam.
0: Peminat untuk peminat?
3: Untuk peminat.
0: Ada peminat.
3: Saya ada peminat ke?
0: Ada.
2: Semoga setiasa terus support kami lah.
3: Ya, betul-betul.
0: Fatah?
3: Terus sokong satu ilmi. Fatah?
1: Minta tolong doakan.
2: Kenapa Fatah sebab?
3: Doakan Fatah jumpa Azura.
0: Jangan terkejut pula jumpa Azura nanti. Sebab terlalu comel.
3: Terlalu comel.
0: Okey. Lepas tu? Ada lagi tak ucapan untuk keluarga, untuk mak ayah? Mungkin mak ayah selama ni memberi sokongan ya.
1: Ucapan terima kasih lah. Tak payah ucapan terima kasih.
0: Boleh.
1: Terima kasih kepada mak ayah, keluarga yang tak pernah yang tak pernah lengah dalam support saya dalam mencuburi bidang nasyid ni. Dan juga alhamdulillah kepada Allah.
0: Alhamdulillah. Jadi lagu yang akan dipersembahkan ini tajuknya,
3: pertama, Tafakkaru Hasibu.
0: Ada dua buah lagu kan?
3: Dua buah lagu lah, insyaAllah. Yang keduanya, Medley Raya.
0: Alright.
3: InsyaAllah.
0: Okey, ini akan dipersembahkan secara akapela kan?
2: Ada sikit.
0: Dua
3: alat muzik. Simple-simple je lah kita petang-petang ni kan.
0: Alright. Okey, jom sama-sama kita dengarkan persembahan daripada kumpulan nasyid Sautul Ilmi. Alright, silakan.
2: Tak nak ni lah.
0: Ready ya? Tak pakai dulu. Masuk
2: akhir pun.
0: Sampai. Okay, 1, 2, 3, 3, 4.
2: Ho.

Dengarkan Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad 3.20 petang selama 34 minit hanya di Nasional FM.

0: bersama semua kami di National FM.
1: Istimewa ID Adha di National FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan. Belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi. Kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh garanti waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
4: Sebagai panduan kita bersama Muslimin dan Muslimat yang dimulakan sebentar tadi, tepat pukul 4.37 minit petang telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

Semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Nantikan 5 petang nanti, utamakan ke udara. Dan sekali lagi, selamat menunaikan solat fardu asar tepat pukul 4.37 minit petang sebentar tadi. Dan tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Istimewa ID Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik Nasional.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R, iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isteri jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadangkala dalam terutama siaran video dashcam, kadangkala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif, dan di pihak media biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Muhammad Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah, pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya, ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu, dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini, dan saudara keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK, manakala 45,000 kenderaan telah melalui LPT 1. Namun secara keseluruhan pada hari ini, jumlah trafik dijangka mencecah 208,000 kenderaan di KLK dan 62,000 kenderaan di LPT 1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki Lebuh Raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
4: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki Lebuh Raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada Lebuh Raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart lane yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Bomban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampangnya, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu, maka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini, beregu profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mats Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional.

Sebuah lagu daripada Ellie Katz untuk anda petang-petang begini. Jika kau bercinta lagi, belum sampai masa untuk saya undurkan diri. Kejap je lagi, insyaAllah ya. Tepat pukul 6 petang, saya akanlah balik ke rumah. Sampai masa untuk saya undurkan diri jam 6 petang nanti. Terima kasihlah untuk yang terus temani saya menerusi FB, menerusi muka buku tadi, menerusi live titik kita, menerusi frekuensi, layan juga menerusi RTM klik petang-petang begini kan. Tiba-tiba pula saya rasa penat sangat. Lama sangat hari itu terbaring kat rumah. Diberikan MC selama seminggu. Jadi tiba-tiba hari ini bergerak, datang kerja petang-petang begini, dah rasa penatnya. Apapun, terima kasih untuk yang layan kami juga dalam kereta ni. Ramai yang saya dapat tahu memandu sambil layan kami Nasional FM sentiasa di hati ini. Apapun saya nak kongsikan dengan anda untuk jam yang terakhir ini, ada kenderaan rosak di Lubang Raya Utara Selatan. Terdapat trailer rosak di kilometer 231.4 arah selatan ya. Ini dari Changkat Jering ke Kuala Kangsar. Dikhabarkan lorong kiri terhalang. Trafik juga perlahan ketika ini. Jadi kena lebih berwaspadalah petang-petang begini ya. Sebab kita kena fokus pada pemanduan. Waspada tu kena lebih. Almaklum sajalah, banyak sangat kenderaan di jalan raya, di lebuh raya. Sebab cutinya serentak. Cuti sekolah, cuti raya haji. Dan ada satu lagi cuti, saya lupa pula. Apapun itulah dikatakan ya, kita kena lebih berhati-hati, sabar dalam menempuh kesesakan. Tak kisah walau di mana saja, yang penting tenang-tenang je petang-petang begini sambil layan lagu-lagu terbaik untuk anda, lagu-lagu retro terbaik untuk anda, hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda.

Sebuah lagu daripada Shiri untuk anda petang-petang begini. Bayangan Wajahmu. Lagu ini dirakam ya pada tahun 80-an, 1986. Terima kasih untuk anda terus bersama kami di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5 dan juga 95.3 di Lembah Klang ini. Aida Jia di sini masih lagi menemani anda untuk jam yang terakhir ini, dari jam 12 tengah hari sampai pukul 6 petang. Saya temani anda petang-petang begini. Dan tadi saya ada sebut pasal cuti kita ni, cuti serentak kita, termasuklah 27 Mei 2026, cuti umum Hari Raya Aidil Adha. Kemudian kita ada cuti lagi 31 Mei 2026, merupakan cuti Hari Wesak, jatuh pada hari Ahad. Kemudian kita ada cuti lagi, banyaknya cuti, 1 Jun 2026, Hari Isnin, Hari Keputeraan Rasmi Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan ada satu lagi cuti. Cuti apa tu, Akak Manis? 2 Jun 2026, hari Selasa, cuti gantian. Apapun, kepada yang dah sampai di kampung, nak sambut Hari Raya Haji, Hari Raya Kurban, selamat sampai di kampung halaman. Yang dalam perjalanan, ini dia sebuah lagu istimewa untuk anda. Petang-petang begini, jom kita layan lagu raya untuk anda. Senyum sikit.

Lagu daripada Bee Gees untuk ada petangnya ini, Too Much Heaven. Nah, lagu ini memakan masa 4 minit 54 saat. Panjang juga tu ya, 4 minit 54 saat. Kalau saya ikut adakan lagu-lagu untuk segmen relax, biasanya pendek-pendek, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Ha, jenuh juga nak mencari ataupun juga nak lengkapkan untuk nasional relax tu. Tapi kalau kudarakan lagu-lagu santai untuk retro ini, kebanyakan lagunya 6 minit, 5 minit, 4 minit. Alhamdulillah ya. Macam itulah antara kerja-kerja kami sebagai penyampai ni. Kena susun lagu. Lagunya ada yang panjang, ada yang pendek durasinya. Apapun, terima kasih yang terus temankan saya ini. Tak kira walau di mana saja anda berada. Ashraf KL katanya, salam hujung minggu, happy konti DJ Aida. Ya, saya Nenek Ani juga. Kita ada Nani, Nani Ani. Okey, Abdul Jalil Tahir. Ini rakan kita ni, saya, kalau tak silap saya, dari Johor kan. Wan Iman, kita ada Salih Japiai juga, kita ada Cik Su kat sini. Hai Cik Su. Cik Su dari mana Cik Su? Kita ada Razak Balangi, kita ada Marsa Saleh, kita ada siapa ni, Ibra. Ibra dari mana? Lee Son Lee katanya, salam hujung minggu DJ Aida Jia dan juga semua rakan sahabat pendengar setia nasional. Bukan relax hari ni. Relax tu hari lain. Tapi hari ni nasional hujung minggu 12 hingga pukul 6 petang. Semoga ya, semuanya baik-baik saja untuk awak juga. Semoga yang baik-baik je. Yeah. Okay, apapun, Aniza Samin juga, kita ada Ainul Jaafar EJ katanya, apa tu, Janet Zai, happy Sunday. Ana Morni, Masya Rasul. Kita ada Ita Rozaya, Muhammad Yusof, Marsa Saleh tadi, dia biasanya memang aktif lah, yeah? D-Live Titi, FB. Okey, kita ada Amat II, Muhammad Isyamuddin, Tahir Sulaiman, Muhammad Jasnimon, salam hujung minggu. Alhamdulillah katanya hari ini Ahad 24 Mei 2026 ini, salam bercuti untuk yang bercuti. Sempurnakan Aidil Adha. Siapa tengah bercuti? Jom kongsi. Itulah saya minta anda kongsi, siapa yang dah bercuti, siapa yang dah berada dekat kampung. Tapi nampaknya tak ada pula yang sudah berkongsi dengan saya. Tak mengapalah. Apapun, jom kita layan lagu ini daripada Wheels untuk anda, Sekuntum Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

Ada yang cakap dengan saya Akak Manis, lagu Jiwang lah. Yelah, petang-petang begini kita kedalah layan Jiwang sikit kan. Katanya cuaca mendung, tak naklah lagu yang rancak-rancak. Sebab petang-petang begini kita nak lagu-lagu yang berikan kita rasa tenang ya. Kalau kita memandu, pastinya kita nak lagu-lagu yang kita dengar tu lagu-lagu yang tenang kan. Kejap lagi bersama dengan DJ seterusnya. Tak nak beritahu dulu siapa, sebab kena terus kekal bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insya Allah ya. Selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti. Petang-petang begini minum apa tu? Makan apa tu? Jomlah kongsi dengan saya, dah tak sempat. Kongsi dengan DJ selepas ini, okey? Insya Allah kita jumpa lagi pada hari Selasa nanti. Jaga diri. Semoga hari ini lebih baik dari semalam insya Allah. Dan yang penting ya, terus kekal bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Hai, saya Ariz Zafril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
2: Let it say.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

0: bersama-sama kami di National FM.
1: Hai, saya T. Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia pada edisi hari ini? Untuk jam 6 yang berikutnya, bersama-sama dengan saya, 6.9 minit petang. Selamat petang semuanya. Apa khabar? Selamat berhujung minggu bersama dengan Reza. 6 jam berikutnya, 6 petang ke 12 tengah malam. Edisi hari ini, hari Ahad, 24 Mei 2026. Selamat petang semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda pada hari ini. Selamat bercuti. Yang mana cuti panjang tu, sentiasalah berhati-hati. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Yang memandu di sebelah petang ni, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Terima kasih Aida yang telah bersama dengan anda 12 hari sehingga nak petang, dan saya sambung siarannya sehingga 12 tengah malam, pastinya dengan hiburan terbaik yang akan terus menyediakan lagi hujung minggu anda. Baik, seperti biasa, sedikit pada kongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang dipetik dari portal Berita RTM, di mana pembangunan dan kebajikan rakyat di kawasan Pandan akan terus dipantau dan diselaras menurut Ketua Penasihat Kanan Politik kepada Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, yang juga pegawai pemantau Parti Keadilan Rakyat PKR bagi Parlimen itu susulan kekosongan kerusi kawasan berkenaan. Menurut beliau juga, segala isu dibangkitkan penduduk di kawasan berkenaan akan terus diberi perhatian serta tindakan sewajarnya oleh pihak yang berkaitan. Di mana sehubungan dengan itu, segala bantuan dan sokongan kepada rakyat di Parlimen Pandan akan terus disalurkan seperti biasa. Pada masa yang sama, setiap isu serta permasalahan yang dibangkitkan oleh penduduk akan terus diberi perhatian dan dibantu sewajarnya. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, hasrat beregu lelaki profesional negara Goh Zefe dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani untuk meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian selepas mereka tewas kepada pasangan Denmark, iaitu Daniel Landgaard dan Mats Vestergaard pada aksi akhir Malaysia Masters 2026 pada hari ini. Dalam perlawanan yang berlangsung di Arena Unify Kuala Lumpur, pasangan negara bermula kurang meyakinkan apabila ketinggalan 0-7 pada awal permainan. Namun, mereka bangkit untuk menguntip 6 mata berturut-turut dan mendahuli dengan keputusan 11-10, namun juga tewas di set pertama dengan keputusan 21-16. Mereka tampil lebih kemas pada set kedua, mendahuli mata 8-4 tetapi dipintas untuk tewas kepada keputusan 21-17. Pasangan Denmark juga turut muncul juara untuk edisi Malaysia Masters 2026. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda, yang pastinya benar, tepat dan dipercayai dari portal Berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita ringkas 7 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Jadi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
3: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
4: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging, ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.

Selamat kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Edisi hari ini seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran Raudhah. Dan Raudhah pada petang ini adalah bertajuk Ujian dan Pengorbanan, Tanda Cinta Allah. Terbitan rakan setugas Fauzi Marzauki dan akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Rakaman Raudhah ini juga telah dirakam di Masjid Al-Muhsinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi. Warzuqna ikhlasu fihi. Wal'am malu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam berbahagia ini di Masjid Al-Muhsinin Taman Desa. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, umur yang panjang, keluasan rezeki dan direzekikan dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hadirin hadirat sekalian, kita akan membincangkan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Tajuknya adalah berkaitan tentang ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat sayangkan hamba-hambanya. Maknanya kita semua ini Allah sayangkan kita. Cuma kalau kita manusia, kita sayangkan seseorang itu ada tanda-tandanya. Isteri dia sayangkan suami, dia masakkan sedap-sedap, dia iron, dia gosokkan baju suami tu seminggu dia gosokkan. Selagi suami tu tak cari pasal lah. Tak cari pasal, awak cari penyakit memang tak lah. Dia bukan gosok baju, ngawak dia gosok sekali nanti. Tapi ataupun suami sayangkan isteri pun ada caranya. Abang kali dibelikan barang kemas, tukar dapur, renovate rumah. Yang penting beli jiwa, kata beli jiwa. Happy wife, happy life. Isteri seronok, dunia jadi gembira. Itu sayang sesama manusia. Tetapi kalau Allah dia cintakan hambanya, salah satunya ialah Allah Ta'ala memberikan manusia ini ujian. Maknanya ujian itu juga adalah salah satu lambang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma mungkin setengah manusia itu dia salah faham. Seringkali dia beranggapan bila dia dapat ujian, barangkali musibah ke apa, kata dia ni memang Tuhan tak ingat ke aku dan Tuhan tak sayang ke aku. Salah. Apa jua bentuk musibah datang, pertama sekali kita kena ingat Allah izin itu berlaku. Walaupun kadang-kadang dalam fikiran kita, kenapalah aku yang kena? Why me? Why me? Cakap orang Danau Desa ni, dia panggil why me? Tuhan boleh saja jawab, why not? Kenapa pula tidak aku boleh tak menguji engkau? Engkau kan hamba aku. Sebab itu dalam Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu kesusahan, bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin dari Allah. Surah At-Taghabun ayat 11. Maknanya daripada ayat ini dapat kita faham, walaupun musibah atau ujian tu kita rasa macam kenapalah aku yang kena, macam mana ini semua boleh jadi, kita berpegang pada ayat yang Tuhan sebut tadi, illa biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Seorang anak kecil bermain-main di depan sekolah, anak kecil lain ramai saja, tapi anak dia yang kena langgar di van. Atau ada pelajar sekolah baru keluar dari surau, kena langgar pula dengan kenderaan gurunya sendiri, dan guru pun tak ada niat nak langgar anak murid sendiri. Semua ni berlaku kalau kita kata Allah izin, hati kita kan boleh terima. Kita boleh terima. Kita boleh saja cakap dalam sekolah tu punya banyak murid-murid lain, apa sah anak aku yang kena? Anak aku pula baru keluar surau semayang, dia pula kena. Ini orang Islam, lebih-lebih lagi orang beriman, dia mesti berpegang pada ayat ini betul-betul. Apapun yang berlaku dalam hidup, suka atau tidak, ia berlaku dengan izin Allah. Kalau di satu kampung tu, ada satu orang makcik tu, dia kata, ustaz, dekat kampung makcik ni ustaz, ada seorang ustaz tu meninggal. Kenapa makcik? Taklah, ustaz tu dia selalu duk rawat orang. Satu hari ustaz tu pun mati ustaz. Ustaz tu pun mati. Pasal ustaz tu mati, ustaz tu pun kena sihir. Jadi kenapa makcik? Taklah, dia kan ustaz.
1: kena sihir pula tu. Takkanlah ustaz tak ada ayat minta terbalikkan ayat tu ke, pintas ayat tu ke apa, rukiah balik ke apa, dinding diri ke apa kan. Kenapa? Apa masalah makcik ni? Kan Allah ajar, apa musibah pun illa biiznillah. Kalau Allah izin, engkau doktor, kau boleh merawat macam-macam orang, doktor pun boleh mati. Jangankan ustaz, apatah lagi ustaz manusia. Allah izin, semuanya kan berlaku. Tapi ayat tu dia tak terhenti di situ. Allah sebut, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan pimpin hatinya. Maksudnya, ketika musibah tu menimpa dia dan dia orang beriman, Allah akan bagi petunjuk pada dia, hatinya kan tenang, dia boleh redha, dia boleh menerima dengan hati yang bertenang-tenang. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang berlaku. Hidup dunia umpama bahtera, kadang tenang, kadang bergelora. Ujian datang tanda Allah cinta agar hamba kembali kepadanya. Sebab itu hadirin hadirat semua, kita kena faham bahawa ujian ini juga salah satu daripada tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah. Sebab itu dalam Quran Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walana

0: Dan sungguhnya kami akan uji kamu dengan, ini Allah sebut bentuk-bentuk ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Itu termasuklah ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa mahupun juga buah-buahan. Namun di ujungnya kata Allah, berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Saya ingat dalam kehidupan kita, ini semua ujian-ujian kita semua pernah lalui dah. Pertama sekali ujian apa? Ujian ketakutan. Dalam hidup mana ada orang tak takut? Semua orang takut. Semua orang ada takut. Sekarang ni pun ada yang takut juga. Takut. Takut apa Ustaz? Takut ceramah panjang sangat. Ataupun takut. Dahlah ceramah panjang, takut kalau tak ada makan sekejap lagi ni. Nengok mana van-van apa, tak ada makanan, kok burger ke apa ada, tak nampak pun. Takut tu. Takut. Takut ceramah panjang sangat. Ataupun kadang suami nak pergi masjid, isteri pun takut. Takut suami ni wangi-wangi sangat. Apa benda makcik itu pun nak takut. Takut kan ngorak. Ya ke pergi masjid tu, entah menyinggah kedai tom yam mana, bear Sabah bear ke apa, kedai tom yam mana. Takut. Ataupun dulu masa musim COVID, ramai takut. Lagi-lagi kalau nampak mana yang beringuh-beringuh tu kan, mana yang bersin-bersin tu, tu pun takut. Takut. Saya masih ingat lagi masa musim-musim COVID dulu, kita kan diajar nak salam pun tangan di dada. Jadi, tapi ada ke kadang orang demi redah salam tu. Jadi saya pula, saya bukan apa, kita hormat sajalah kan. Ada satu orang pakcik tu, dia nak salam saya, dia nak salam dengan saya. Saya pula macam tak agak-agak, pakcik ni okey tak okey ni, pasal nampak dia pun duk bersin-bersin. Lepas tu dia hulur tangan kat saya. Dia tengok saya macam 50-50. Dia kata, ala Ustaz, salam sajalah. Salam pun mati, tak salam pun mati. Itu dia punya ayat. Lalah saya pun, Ustaz main mati-mati. Okey, kita pun hulur lah. Saya pun salam lah dia. Balik pada tu, saya kena COVID. Masa saya kena-kena jolok hidung tu, confirm kena tu, teringat muka pakcik tu. Aku macam nak cari lah pakcik tu. Apa benda? Aduh. Ini pun takut. Takut. Dulu orang kata COVID ni, apa, coronavirus katanya daripada China. Ada orang punya takut nak order nasi goreng China pun takut tau. Padahal yang goreng tu mama, tak ada kaitan pun. Takut ni ujian sebenarnya. Takut ni ujian. Harga minyak, ekonomi tak menentu. Ini semua takut. Takut nak sana, takut sini, nak salam takut, nak tekan lift takut. Takut ada kuman katanya. Katanya ada pesakit COVID pergi jilat dekat tekan lift tu. Macam-macam punya. Dia takut ni, itu normal. Dia hidup ni kalau tak takut sangat pun payah. Hatta kita pun dalam hidup takut pada Allah. Takut melakukan dosa. Itu kena. Berani sangat pun tak boleh. Awak berani sangat pun tak boleh. Berani lawan hukum Tuhan tu tak boleh. Tapi maksud saya, sesekali takut ni kena ada. Tapi kalau melampau takut, dia akan jatuh jadi paranoid. Paranoid. Melampau-lampau sangat takut.
1: Allahumma

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

6.50 minit petang waktu ini. Salam senja semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Menerusi Nasional Hujung Minggu, selamat petang semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda pada petang ini. Sedikit perkongsian info trafik yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Leburai Malaysia yang saya ingin kongsikan kepada anda, secara khususnya buat anda yang memandu di Lebuh Raya. Antaranya di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Plus di E1, di mana trafik bergerak perlahan dan dijaga berlaku kelewatan di Lebuh Raya Plus E1 arah utara, Bandar Baru ke Jawi. Untuk arah selatan, dari Perai ke Juru, Cangkat Jering ke Kuala Kangsa, di mana terdapat trailer rosak di kilometer 231.4, arah selatan dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsa, lorong kiri terhalang, trafik juga perlahan. Lebuh Raya Plus E2, arah utara Senawang ke Port Dickson dan Plaza Tu Sungai Besi ke pusat bandar Kuala Lumpur, manakala arah selatan Siparenggam ke Senai, Lebuh Raya KLK Kuala Lumpur ke arah E8, arah timur susur masuk ke Plaza Tu Gombak dan lentang ke Bentong. Jadi sentiasalah berhati-hati semasa memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Berehat seketika kalau berasa mengantuk dan letih. Yang pastinya siaran Nasional FM akan terus lekat di frekuensi radio anda. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan dedangan lagu-lagu terbaik. Baik, terus layan Nasional FM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaatku.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, yalah, di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 118 hingga 120.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami, yakni mengenai kebenaran Muhammad, atau datang kepada kami sesuatu keterangan, mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan kufur. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin. In

Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad, dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semua itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Walau

0: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah dengannya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu, yakni tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Selamat pagi untuk anda semua mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti. Alhamdulillah semua. Diberikan ruang, peluang untuk kita masih lagi bersama-sama keluarga, insan tersayang. Ya, alhamdulillah semoga semuanya baik-baik saja dan sentiasalah jaga diri anda, jaga kesihatan. Selamat bercuti juga saya ucapkan kepada anda yang cuti panjang, musim cuti sekolah ni sambung cuti 2 minggu ya. Nak raya haji, wesak dan sebagainya. Ya, tapi apa pun kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga anda semua selamat sampai ke destinasinya. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dan ada ucapan yang telah dikirimkan oleh rakan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya kita bersama dengan abang ramli kita dari Caras Kuala Lumpur. Salam hujung minggu semuanya. Selamat menjalankan tugas untuk anda yang bertugas pada hari ini di hujung minggu. Pastinya dengan hiburan yang terbaik dari Taman Pertama Kampung Semerah Padi hadir dari Ceras Kuala Lumpur. Muhaimin turut hadir bersama. Sama bertugas Reza menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang 12.30 malam dengan hiburan yang terbaik, terbaik. Terima kasih bang. Dari Sibu Sarawak, Abang Ramli kita. Semoga kita semua sihat dan ceria selalu. Pastinya rok kapak terbaik. Terbaik bang eh. Diikuti sahabat kita Siti Salwa. Alhamdulillah. Bersama lagi kita bersiaran bersama Reza. Hari ini edisi hari Ahad, katanya keluarga pada hari ini lepak santai sahaja hujung minggu yang pastinya dengan lagu pilihan bersama sebentar nanti melalui pilihan bersama 2.0. Semoga segala urusan kita dipermudahkan dan kita sihat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa itu berbalik kepada anda princess. Berbagai lagu serta info yang terbaik yang disajikan kepada kita semua. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Selamat hari raya Aidiladha 1447 Hijri. Semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin rabbal alamin. Itu antara ucapan yang saya dapat kongsikan kepada anda. Kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh hantarkan melalui ruangan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Okey baik, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan ini untuk sahabat kita yang nun jauh di perantauan yang masih lagi tak boleh balik beraya atas asbab tugasan dan kerja sebagainya. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda dengan sebuah lagu daripada Aman Shah. Pastinya terus layan Nasional FM.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Bersama dengan saya untuk jam yang berikutnya menerusi Nasional Hujung Minggu, jam yang kedua, 8.9 minit malam untuk anda semua. Selamat berhujung minggu yang pastinya dengan hiburan terbaik menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana kawalan sempadan diperketatkan sempena perayaan Aidiladha. Keselamatan sempadan Malaysia Thailand dipertingkatkan sempena perayaan yang bakal menjelang tiba Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM PGA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Menurut Komander Gerakan AM Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia, SAC Ahmad Razi Hussein, di mana menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan malam. Beliau turut berkongsi rondaan yang melibatkan sekatan jalan raya dan pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan pergerakan berunsur elemen risikan di kawasan hotspot aktif dipergiatkan. Dalam musim perayaan sebelum ini, seramai 322 pegawai kanan polis PKP dan pegawai rendah polis PRP daripada Batalion 7 PGA telah diatur gerak menerusi penugasan OTWK, manakala seramai 58 PRP daripada Batalion 9 PGA telah ditugaskan dalam opti race barang kawalan bagi memperkukuh kawalan keselamatan sempadan. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, program Real Madani at Kampus Anjuran Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS terus membuka ruang kepada pelajar institusi pengajian tinggi IPT untuk berkecimpung dalam bidang perfilman. Kesemua penerima geran yang ditemui RTM meluahkan rasa teruja selepas berjaya memperoleh dana berjumlah sebanyak RM25,000 bagi merealisasikan projek filem pendek masing-masing. Dua penerima geran dari Universiti Teknologi MARA UiTM, Shanun Irfan Muhammad Ilsad Dikin dan Muhammad Danish Harun, menyifatkan pemilihan tersebut sebagai rezeki serta pemangkin semangat untuk menghasilkan karya perfilman yang lebih berkualiti. Mahasiswa UiTM juga menghargai pengiktirafan FINAS, berharap inisiatif ini dikekalkan setiap tahun dan mengukuhkan tenaga kerja industri tanpa bergantung kepada AI. Juga, surat setuju terima telah diserahkan kepada 15 IPT untuk memberi platform kepada mahasiswa menghasilkan reel berkonsep madani, pengurusan kewangan dan praproduksi tersusun penting. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM yang pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita lebih terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terdahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, setiap di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10, RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, yalah, di pasaraya-pasaraya tu, benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta, RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu, gaji dia mungkin minimum sahaja. Tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. Kan, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kadungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilapor sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan strategik itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan, Asim Munir ke Tehran, susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumber Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah?
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara, delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsi langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Iza. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak yang melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik, Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, pastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zifei Nur Izri Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard Mats Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Assalamualaikum, apa khabar semua warga Malaysia? Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Untuk jam yang berikutnya pastinya dengan hiburan yang terbaik yang akan terus menjerikan lagi malam anda pada malam ini, 24 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu semuanya. Berbaki beberapa hari lagi sebelum kita menyambut yang semestinya Hari Raya. Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijri. Ada pula ke kampung halaman ke tu? Ataupun ada yang masih lagi bekerja, masih lagi bertugas? Ataupun yang masih lagi bersedih? Perantauan lagi untuk tahun ini. Raya Haji pun sama. Itu hari Aidilfitri dah perantauan, hari raja pun perantauan juga. Jangan bersedih kerana penyampaian-penyampaian Nasional FM akan bersama-sama dengan anda. Ada juga yang bertugas, seperti saya pun akan bertugas juga. Bersama-sama menghiburkan kita dengan lagu-lagu terbaik. Disulami pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Disulami dengan lagu-lagu raya yang akan mengimbau kenangan bersama keluarga di kampung dan sebagainya. Seperti biasa, yang mana berada ke lapangan, kita hadir bersama di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Saya baru saja bersiaran ketika ini. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian apa juga yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, bolehlah hadir bersama-sama di TikTok Live ataupun boleh hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Yang mana dalam perjalanan yang sedang memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa fokus pada pemanduan anda. Jangan bermain telefon bimbit, itu yang paling penting. Kalau nak main telefon bimbit, kalau emergency, kalau kecemasan, berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Ambil secawan kopi dahulu, kemudian sambung perjalanan anda. Lavender Girl katanya, Nasional FM sentiasa di hati, hiburan tanpa henti. Nanti layan Nasional FM kat office di pejabat sambil makan kuih raya. Barulah tak rasa sunyi raya tu kan. Ada juga yang penyampai Nasional FM yang teman. Waalaikumsalam, Triple F hadir dari Parker. Selamat malam semuanya, selamat menonton yang hadir di TikTok Nasional FM. Seperti biasa, pada malam ini untuk pilihan bersama 2.0, yang pertama adalah permintaan sahabat kita Muhammad. Assalamualaikum dan selamat tugas buat semuanya yang bertugas pada malam ini. Selamat malam dengan permintaan lagu saya adalah sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Azels yang berjudul Seandainya Kita Sehati Sejiwa. Lagu No Saja yang akan terus menjadikan kita pada malam ini. Diikuti sahabat kita Abang Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada Phil Collins, One More Night, untuk hiburan kita pada malam ini. Rosa, selamat malam. Memang selalu dengar Nasional FM. Mantap, terima kasih. Abang Pening, terima kasih. Semoga murah rezeki untuk Rosnya, untuk giftnya. Diikuti Anissa Sami juga, permintaan lagunya adalah dendangan lagu daripada kumpulan Sayap-Sayap Wings yang berjodoh sejati. Ditujukan kepada rakan-rakan pendengar semuanya. Semoga bergembira dan terhibur dengan lagu pilihan dan menerusi pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum saya tunaikan permintaan lagu menerusi pilihan bersama, saya ingin sajikan kepada anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ini setiap kali raya, setiap kali cuti perayaan, memang lagu ini akan berkumandang. Jadi sama-sama kita berhibur sambil anda memandu, sambil anda bertugas, untuk anda terus layan Nasional FM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

Berada dengan lagunya Rindu Raya untuk anda 9.36 minit malam waktu ni. Kita ambil mu-mu nak raya Haji Aidil Adha ni Hari Raya Aidil Adha edisi tahun ini 1447 Hijri. Kalau kita lihat bersama dengan TikTok, rakan-rakan TikTok kita di TikTok Live Nasional FM, katanya tak balik raya kena kerja ataupun raya dekat kampung je. Tapi setahu saya, walaupun raya di kampung sendiri tak ke mana, tapi kalau di belah pantai timur memang meriah Kalau setiap tahun kalau raya haji memang belah pantai timur meriah itu adalah kata-kata ataupun pandangan daripada rakan kita yang di TikTok. Katanya betul, memang meriah. Saya pernah beraya rumah kakak ipar di Terengganu, meriah. Abang Inul kita balik esok, balik Terengganu sebab isteri buat korban dengan adik-beradik. Alhamdulillah, rezeki. Selamat memandu semuanya yang memandu ketika ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Tak ada kampung sebab dapat pasangan satu jalan, satu lorong katanya. Jalan kaki sampai. Rezeki betul. Tapi apapun, semoga semuanya selamat. Semoga apa jua anda lakukan pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Yang mana dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman tu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati ketika memandu ya. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, InsyaAllah, mudah-mudahan. Yang mana bertugas, yang mana bekerja musim raya ni, jangan bersedih. Sebab apa? Kita jagukan ini sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Semoga dimurahkan rezeki selalu buat kita semua, insyaAllah. Ucapan daripada pendengar kita juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan sahabat kita Soleh Adin. Assalamualaikum, selamat tugas buat Reza, selamat bersiaran. Terima kasih Agustina. Pastinya hadir dari Kuching Sarawak yang terus berhibur menerusi Nasional Hujung Minggu nak petang ke 12:30 malam. Nenek Ani katanya, semoga kita sentiasa dirahmati Allah SAW selalu, dan selamat beristirahat untuk anda yang berehat, yang bersantai di kampung. Cuti sekolah, sambung cuti raya katanya. Duduklah belakang masjid meriah. Ahram, terima kasih hadir dari kampung dari Kinabatangan, Sabah je. Betul, meriah dengan lembu nak tumbang. Betul, itu biasanya budak-budak sukalah tumbangkan lembu kan. Saya pun jenis antara orang yang suka tumbangkan lembu ataupun melapah lembu. Itu seronok. Ya, kita dapat belajar bagaimana apa orang kata, badan-badan lembu, isi dalam dia. Oh, ini bahagian ni, ini bahagian ni. Kita dapat mengenali bahagian-bahagian lembu lah kan. Ahmad Suhaili, salam hujung minggu. Semoga hari anda penuh dengan detik indah bersama keluarga serta sahabat. Berbahagialah dalam ketenangan yang memberi sejuta kenangan. Betul kata sahabat kita ni. Itu antara ucapan yang saya dapat kudarakan. Kalau anda ada ucapan, boleh hantar terus menerusi ruangan komen di TikTok Nasional FM. Kita nak teruskan lagi pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan Simon, katanya permintaan sebuah lagu daripada Gigil yang berjudul Cahaya, diikuti Nur Syam dari Kampung Mahkota Sungai Tua Baru Selangor dengan permintaan sebuah lagu daripada Kumpulan Purnama yang berjudul Sentuhan Cinta. Usif Joseph, pilihan bersama pada malam ini semestinya sebuah lagu daripada Kumpulan Farah, Bagaikan Putri, untuk hiburan kita pada malam ini. Terus layan lagu-lagu terbaik untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tentuan cinta sebuah lagu daripada Purwirama. Lagu yang penuh dengan rasa, yang penuh dengan jiwa, yang terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini 24 Mei 2026. Pastinya dengan terisi kesyahduan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama untuk tatapan dan hiburan kita bersama pada malam ini. Disilami dengan lagu raya. Menjelang tiba hari raya Aidiladha ketika ini. Berbaki saya kira 2 hari saja lagi. Ada yang dah siap ke persiapan. Gantung langsir, tukar langsir baru, tukar sofa baru, cadar baru, semua baru. Bukan Hari Raya Aidilfitri je kita nak meriah. Sebab apa? Hari Raya Aidiladha juga kita nak meriah. Khususnya rakan-rakan pendengar kita yang berada di kawasan di Pantai Timur, Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Dah meriah ke tu? Ada yang nak pasang kemah 3, 4, 5, 6 kemah depan rumah. Alang-alang buat kenduri kahwin katanya. Tapi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Untuk sahabat kita yang memandu di Lebuh Raya E18, Lebuh Raya Lingkaran Kajang, di mana Lebuh Raya SILK, maklumat awal kemalangan di kilometer 3.3 arah barat dari Balakong ke The Mines, trafik perlahan di kedua-dua arah. Jadikan guna laluan alternatif. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk sahabat semuanya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Bunga Sakura, terima kasih ikuti. Bang Ainul, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita memasuki jam yang seterusnya. Permintaan lagu daripada sahabat kita menerusi pilihan bersama, bagaikan putri untuk anda, Nasional FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saja berhibur lagu daripada kumpulan Siti Hash. She's Gone untuk anda yang terus menjeringkan lagi malam kita pada malam ini 24 Mei 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada, pastinya dengan hiburan terbaik bersama-sama dengan saya Reza, akan terus siaran sehingga 12:30 malam nanti. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, juga yang mendengarkan di frekuensi Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei, yang terus dengar Nasional FM melalui aplikasi RTM Klik dan saluran radio portal RTM. Bak kata kasut dah buruk, tengah gulik dalam luri sambil nunggu nak isi barang. Gulik dalam luri banget, betapa besar luri tu boleh gulik-gulik. Tapi apa, semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini, dan tidak kira apa juga urusan dan tugasan anda yang anda lakukan. Seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana seorang rakyat Malaysia yang terperangkap di sebuah hotel apartmen berhampiran bangunan runtuh di Bandar Angeles, Pampanga Utara, Filipina, disahkan meninggal dunia, dan seramai 26 individu berjaya diselamatkan selepas sebuah bangunan 9 tingkat yang sedang dalam pembinaan runtuh pada awal Ahad di Bandar Angeles. 24 orang telah dikeluarkan dari struktur bangunan yang runtuh itu, manakala 2 lagi diselamatkan dari hotel apartmen berhampiran yang terjejas akibat insiden berkenaan. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, di India, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan maut akibat strok haba di selatan India setakat musim panas tahun ini, ketika negara itu berdepan gelombang haba ekstrim yang melanda beberapa wilayah. Kematian terbabit telah dilaporkan di negeri Telangana dengan pihak berkuasa mengeluarkan amaran kesihatan serta menggesa orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan risiko cuaca panas yang melampau. Menurut Menteri Hasil Negeri Telangana, iaitu Ponguleti Srinivasa Reddy, di mana cuaca ketika ini berada pada tahap membimbangkan dan langkah perlindungan perlu dipertingkat di seluruh negeri. Menurut beliau juga, pihak berkuasa tempatan turut diarahkan mengeluarkan amaran awal serta panduan keselamatan kepada penduduk sepanjang tempoh gelombang haba. Beberapa bandar di India merekodkan suhu melebihi 45 darjah Celsius sejak kebelakangan ini, manakala suhu di ibu negara New Delhi kekal melebihi 40 darjah Celsius sepanjang minggu. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda benar, tepat dan dipercayai menerusi portal berita RTM. Untuk berita lanjut, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Tak habis. Bagi aku nyanyi. Bagi aku mana?
1: Sabarlah. Goreng dulu.

0: Nyanyilah.
1: Nak beraya.
0: Tu je. Sikit tu je.
2: Udah, diem.
3: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Selamat kembali bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa di hati 10.31 minit malam waktu ini. Semestinya dengan dendangan lagu terbaik yang terus menghiburkan kita di sebelah malam ini dengan pelbagai lagu-lagu terbaik, lagu nostalgia disulami dengan lagu raya di mana Hari Raya Aidiladha bakal menjelang tiba bagi umat Islam di seluruh negara. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM. Selamat malam semuanya, apa khabar? Yang bagi lagi semoga murah rezeki selalu. Yang masih lagi mendengar di pelbagai frekuensi di radio, selamat mendengar ya. Pastinya diisi dengan kesyaduan lagu-lagu raya, lagu-lagu nostalgia yang menjadikan sepanjang perjalanan anda. Baik, dedikasi ucapan yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sama dengan Jihad Bakar. Assalamualaikum Reza, selamat bertugas. Waalaikumsalam Ibra Angles, raya dekat Petaling Jaya, Selangor sahaja. Okeylah tu, raya di sekitar Lembah Kelang kan. Tak apa, saya pun nak balik raya dah esok. Bagi canle nak cuti raya. Masa Hari Raya Aidilfitri saya dah bekerja, Hari Raya Aidiladha saya pulang ke kampung lah ya. John Armayan, mantap. James Penggilan, selamat malam. Diikuti Janet Zai, semoga hari ini hari ceria anda dan sihat selalu. Pastinya on terus, santai malam layan lagu-lagu best hingga 12.30 malam nanti. Terima kasih. Turut hadir dari Kuching Sarawak, Alice Raymond. Selamat malam serta selamat tugas Reza. Terima kasih. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujungnya. Buat semua yang bertugas pada malam ini, selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Lin Roslinda, selamat berhujung minggu. Semoga sentiasa segar hingga 12.30 malam nanti. Sunflower Sita Rozaya dari Sumandak, Sabah. Salam Ahad yang ceria bersama Reza, pastinya terhibur diisi dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Yang pastinya selamat beristirahat semuanya. Selamat Hari Raya. Lavender Girl, itulah nasib orang bujang. Ada keluarga boleh balik kampung awal. Tidak juga. Kalau giliran kita kena bertugas, kita kena kerja juga kan. Tak kira lah ada isteri ke tak ada ke, ada keluarga ke tak ada ke. Ada kalau dah dinamakan tanggungjawab, kita kena tunaskan, lunaskan tanggungjawab kita ya. Kerana tugasan tu kita jadikan sebagai satu ibadah juga dalam hidup kita. Baik, permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0 adalah permintaan lagu daripada sahabat kita Sadine dengan sebuah lagu daripada Endang Estaurina yang berjudul Sangkar Emas. Selamat bersiaran Reza, kembali selamat berhujung minggu bos, mantap. Ainul Jaafar dengan permintaan lagunya adalah sebuah lagu daripada Blues Gang, lagu nostalgia ketika tahun 80-an katanya. Lagu dendangan lagu daripada kumpulan Blues Gang yang berjudul Oh Mama Saya Mau Kahwin. Ay, nak kahwin lagi ke bang? Jangan. Dengan hiburan katanya, hiburan sahaja buat semua pendengar Nasional FM, pastinya mengimbau kenangan terbaik kita pada malam ini. Dengan permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita baru saja saya baca ucapannya, dari Sumandak, Sabah, Itaru Zaya dengan sebuah lagu daripada Datuk Jaman Abdillah, Kau Lupa Janji. Buat DJ dan semua sahabat, selamat bercuti dan bersama balik kampung. Jaga kesihatan dan keselamatan di jalan raya. Ya, katanya jangan lupa setiap melangkah keluar dan masuk, keluar dan masuk rumah baca bismillah, ayat kursi dan selawat Nabi. Dengar tu pesanan tu eh. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan sihat-sihat sejahtera. Pastinya dengan hiburan terbaik menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Istimewa Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terdahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Kebaikullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati. Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ahmad Nawaf yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Kau Lupa Janji. Lagu yang popular pada tahun 1984 dipopularkan oleh Datuk Jamal Abdillah yang terus menghiburkan kita 10.49 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih masih lagi terus berhibur. Terusi aplikasi RTM Klik, Radio Portal RTM serta saluran MyTV 701 dan frekuensi utama di seluruh negara seperti biasa. Profesor Bos Kentang, asal Jerantut tapi sekarang ini saya berada di Langkawi. Bercuti ke bang? Wow, selamat bercuti. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM dan menonton di TikTok Live? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda pada malam ini. Dan yang memandu ketika ini, saya nak kongsikan kepada anda sedikit perkongsian info trafik yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Leburai Malaysia. Status trafik di Leburaya Bertol, antaranya di Leburaya Tambak Johor serta di Leburaya SILK, di mana aliran trafik bergerak perlahan dan kelewatan untuk di Tambak Johor E2 arah utara selepas jambatan ke CIQ Sultan Iskandar Johor Bahru, serta Leburaya Lingkaran Penyuaraian Trafik Kajang SILK E18 arah barat, di mana maklumat awal kemalangan di kilometer 3.3 arah barat dari Balakong ke Demains, trafik perlahan di kedua-dua arah. Jadi sentiasalah berhati-hati semasa memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Tidak kira ke mana saja halu tuju anda, pulang ke kampung dan sebagainya, saya doakan semoga semuanya selamat. Ambil kopi dahulu kalau berasa mengantuk. Pastinya kekal siaran Nasional FM dengan hiburan yang terbaik. Kita akan teruskan merusi pilihan bersama, bersama dengan sahabat kita Rina Niki. Tunggu sekejap untuk anda, lagu terbaik Nasional FM.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.4.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Hujan yang terakhir ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu nak petang hingga 12 tengah malam, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam minggu anda pada malam ini 24 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda walau di mana juga anda berada dengan dendangan lagu-lagu terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Yang memandu masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Saya masih lagi teruskan menerusi pilihan bersama 2.0, permintaan sahabat kita dari Kulim Kedah bersama dengan Azhar, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Spin yang berjudul Janji Kita. Diikuti Ibra Mat Akib dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Dengan hiburan terbaik kita pada malam ini adalah permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Sofia ataupun SYG yang berjudul Suratan Perpisahan. Pastinya dengan hiburan terbaik buat sahabat semua walau di mana juga kalian berada. Dan juga dari Baling Kedah bersama dengan Siti Salwa, permintaan sebuah lagunya daripada kumpulan Raja, Benci Bilang Cinta. Semoga anda semua terhibur hendaknya di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam dan selamat bercuti bersama keluarga tercinta semuanya. Terus layan, terus kekal hiburan yang terbaik untuk anda pada malam ini. Kita berhibur dahulu, Nazam Lebaran untuk anda, Nasional FM.

0: Nasional hujung minggu, pendapatan hingga 12.30 malam. Sama dengan saya edisi hari ini, anda boleh terus layan dan dengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara ataupun lebih mudah menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun secara percuma dan menerusi atas talian radio portal RTM. Selepas ini, Nazar akan sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi seperti biasa sampai kita bersama lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Selamat Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijri. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: apa? Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Pul.

Ri Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan untuk 6 jam berikutnya, sudah tentu setiap hari Nasional Game Buruhantu segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan kan? Kesihatan itu sangat-sangat penting. Duit banyak badan tak sihat, terbaring je pun tak guna juga. Jadi kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Ada juga yang mengadu tak sihat. Makan ubat, jangan lupa. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Ada yang nak tidur ke? Yang nak tidur tak apalah kan, mungkin letih, tidurlah. Tapi yang tak boleh nak tidur, jangan tidur. Kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live TikTok seketika nanti. Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk ke akaun TikTok. Kita dapat bersembang-sembang. Kalau dulu dapat dengarkan suara penyampainya je, macam mana rupa Nun Alif Zain Alif ni ataupun Abang Manis ni kan? Tapi sekarang zaman dah moden, dah canggih, dah boleh dah tengok dah. Oh, inilah rupanya. Handsome tak ada, manis tu ada. Gitulah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang mencari rezeki di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Begitulah, mantap. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hari ini 8 Zulhijjah, 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ada yang dah sampai ke kampung halaman, dah sampai belum? Ada yang dah sampai dah, alhamdulillah. Yalah, cuti sekolah dah bermula kan. Dapatlah balik ke kampung halaman lebih awal. Jom layan lagu-lagu terbaik daripada penyampai-penyampai Nasional FM. Ini dia, Nak Lagu Raya untuk anda.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Nila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama Bumi Putera Rokas dengan aku hanya serangga. 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. 25 Mei 2026. Ada yang tengah termenung jauh. Pasal apa termenung jauh? Saya ini nak melakukan perubahan, bang. Lakukanlah. Perubahan diri itu sebenarnya memerlukan perjuangan, tau. Bukan dengan sekadar duduk diam je. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan perbetulkanlah keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. InsyaAllah perubahan itu akan membawa kejayaan kepada anda. Mudah-mudahan, ya. Oh ya, satu gempa bumi sebenarnya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina pada 9 malam tadi. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Gempa tersebut berpusat pada koordinat 9.2 darjah utara dan juga 126.7 darjah timur, iaitu kira-kira 57 km timur laut dari Gingok City, Filipina. Dan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km, dan juga penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kita doakan semoga Danak Raya Haji ni, Danak Raya Korban, tak adalah bencana-bencana alam yang berlaku terutamanya dalam negara kita, ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan apa yang terbaik untuk negara kita. Cuaca tempat anda macam mana? Okey semua? Ada yang katanya panas, ada yang hujan. Kalau dilihatkan ataupun diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, termasuklah di Kelantan, di Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerlan, Lipis, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri dan juga Limbang, Sabah, di pedalaman Sipitang, Tenom, Dabawan dan juga Keningau, Tawau dan juga Sandakan, termasuklah Kinabatangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Mana ada geng-geng berhantu saya? Mana geng-geng saya ni? Yang ada belum ramai lagi melaporkan diri. Tapi adalah yang dah melaporkan diri. Nenek Ani terutamanya. Muhammad Mohaimin, UPS dari Kuala Terengganu, Juria Jaafar, Encik Burger dan juga rakan-rakan ada. Anjam, Jali, Tajib, Saril, Faiz, Noah, Joa, Ajib, Kulai Johor, Abang JJ Gemas, Mami Zahidah, Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, Nazri Yahya, Razak Balangi, Jamal Aloha, Ita Rozaya, Sumadat Sabah melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh, Terengganu dari Terengganu, Muhammad Yusof melaporkan diri. Iza KBI, Kuantan, Biah-Biah, Sadong Jaya, Semarang, Sarawak, Nolia Ramli, Lia, PK, Amin, Syazwan Arif, Syamputra Mesin Johor, Intan Hamid juga Tuan Adik, Faizal, Faizal Mustafa dari JB, Nikmas. Kita selamat pulang anak-anak perantau, semua dalam perjalanan. Ya, betul. Ada yang tengah dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidiladha pada waktu begini, kan. Muhammad Jasni, Mon, Mazura Rahman, kita ada Princess Sue, Timbul Tawau, Fiza Riza, Rang Rodong katanya menghala ke Teluk Panglima dari Tanjung Langsat, Janet Zai, Tunduk Tuan Philip Maling, Fazia G, Zuhaju, Hazmizi Abdullah dari Puchong, okay, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Muhammad Izzuan dari Kulim Kedah, USYMC katanya luncur terus selayan sampai subuh. Ya, betul, tan tadi yang tidur. Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Asna Hazrani dari Jerantut, Lin Roslinda, itu antara yang terawal hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya ni? Tak masuk lagi pun dekat dalam live TikTok ni. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, Nasional Kian Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda.

Sejenengan pasti membawa kita ke 12.50 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman ke National FM. National Game Buruh Hantu di sini. Berteman ke pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Oh ya, lagi 2 hari kita nak menyambut Aidiladha kan. Saya tahu ramai yang atas dalam yang dalam perjalanan sekarang ini, yang atas jalan raya tengah nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bagaimana dengan sempadan-sempadan negara Aidiladha ni? Tiada kompromi sebenarnya. Kerana keselamatan sempadan Malaysia-Thailand terutamanya dipertingkatkan sempena perayaan Aidiladha. Tiada cuti, tiada kelonggaran. Sentiasa dipertingkatkan. Dan itu yang dinyatakan oleh Komander Gerakan Am Jabatan Keselamatan Dalam Negara dan juga Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia SSC Ahmad Razi Hussein, yang menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan juga malam. Jadi Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Rondaan melibatkan sekatan jalan raya dan juga pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan juga pergerakan berunsur elemen risikan di kawasan hotspot aktif yang dipergiatkan. Ya. Jadi tabik spring lah untuk mereka yang tidak bercuti raya, berkorban jauh daripada sanak saudara, jauh daripada keluarga, jauh daripada anak dan isteri, demi memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin. Tabik spring satu kali mereka yang bertugas dalam keselamatan. Tapi jangan lupa juga, kaki tangan hospital pun tak cuti juga kan. Betul, doktor, nurse. Kalau doktor, nurse bercuti, apa nak jadi dengan hospital tu? Setiap hari, setiap masa ada orang sakit. Jadi sama bertugas juga mereka-mereka yang berada di barisan hadapan. Okey, geng yang berhantu, terima kasih hadir dalam live di Talk Persis Indah. Persis Indah. Mohd Fikri, anak Antun, SMJ dari Sabah. Panggil ya Izora, Fiza Riza, ada Awin, ada Mus Exon, Eti Susana, ada Wan Spawi, Chef Zek, Muhammad Haikal, Abin Nas, Abang Leri ni. Pang-pang-pang. Kita ada Ju, ada Akuza, Razliza, Wan Zin, Wan Yunus, ada Ina Inang, Metal Sejati, Fine Liza, Yayang, Salina, Jamayah. Ramai-ramai ni kat ngaji ni. Awin, kita siapa lagi? Berada Amit, Asmalini, Yati, Salina, D.I., Acik Anis, Ita, Airi, Zalina, Zek, Yaya, Rohaya. Kita ada Ismi Pal, Junaida, Ilyas, Yati. Kita ada siapa lagi? Ani 83, Cik Puan 82, Norsha, Mama Aizi dari Kangar Polis, Wati 77, Lavender Girl, Jun JR, Joe Tanker, Caltech, pam pam pam. LPT Jam ni, Halo Kuala Lipis, Antar Minyak. Ya, Joe. Nanti kita tengok bagaimana keadaan jalan raya ya. Nur Cahaya juga turut bersama-sama dengan National Game Buruh Hantu. Lagi siapa lagi? Ada H, ada Arms dari Polis hadir. Ayu, selamat katanya selamat malam Abang Mani. Cik Pun, siapa lagi? Puan Kamsina. Mantap. Jom terus beribun lagi lagu-lagu yang agak rancak. Ada yang kata nak lagu raya. Sabar, lagu raya ada. Lagu raya ada, Hindustan ada, dangdut ada, rock pun ada. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Ya,

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita 1.8 minit pagi. Udah pagi dah. Tadi tengah malam di masuk pagi dah kan. Di jam yang kedua Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 25 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang ke Gaza tu. Alhamdulillah, selamat tiba di tanah air, selamat tiba di Malaysia malam tadi, pukul 9, kira-kira pukul 9.30 minit malam tadi. Dan kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turki, pada 11.25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai ataupun di Emirat Arab Bersatu, UAE. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Malaysia dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal pada 9.30 minit malam tadi. Dan dengan ketibaan, kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung BC Global Sumut Flotilla, Datuk Seri Amiruddin Syahri, serta lebih 100 ahli keluarga, aktivis dan juga pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan juga Allahu Akbar, sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin menyambut kepulangan mereka. Saya anggap misi ini berjaya. Berjaya meskipun mereka tak sampai lagi ke pantai Gaza, tetapi berjaya membuka mata dunia untuk kita terus menekan rejim Zionis Israel. Dan kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air. InsyaAllah Palestin pasti merdeka. Apa yang paling penting, kita doakan mereka dan kita mengharapkan Aidiladha mereka dibenarkan untuk solat Aidiladha. Sebelum ini kalau kita lihatkan waktu Aidilfitri, mereka tidak dibenarkan untuk solat raya Aidilfitri. Tapi Aidiladha ni mudah-mudahan mereka dapat dibenarkan oleh rejim Israel untuk menunaikan solat Aidiladha. Terima kasih juga rakyat Malaysia yang terus mendoakan rakyat kita, ataupun saudara Islam kita di Palestin. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan, segala bantuan yang dihulurkan melalui jalan darat yang telah pun kita hantar baru-baru ini, melebihi 60 kontena. Alhamdulillah, semuanya daripada sumbangan rakyat Malaysia, sumbangan kerajaan Malaysia, sumbangan NGO dan sumbangan pelbagai pihak telah pun dihulurkan. InsyaAllah pelbagai sumbangan lagi akan kita hulurkan kepada mereka yang memerlukan. Fiza Syazwina melaporkan diri. Ada Hamiza Menai, Tok Misai, Desaru Kurma Jingga, Cik Zah, Khairul Azri, Nizam Rahim Ibrahim, Yusran Zainal, Abang Lori, okay, Adik Lakostis Lumbar pun melaporkan bersama dengan saya. Ida TSK, Asyame Miana, kita ada Nur Aziza, Lara Saufi, Kazana, Putri Lilin, Zul Hakimi, Dayah sedang menjahit waktu ini, Roslina Azbi 80, Sania Muhammad, Kubu-kubu Beracun, Zawati, ramai lagi yang melaporkan diri. Siapa lagi, siapa lagi? Mantap semua. Tepi-tepi like nyumpul kasih, mantap tau. Salina juga turut hadir. Poksi hadir. Wafi, saya dengar tiap-tiap malam. Mantap. Azrai, Remy 78. Okey, jom terus beribur. Ramai yang tak sabar nak raya. Ramai yang tak sabar nak raya. Tak apalah, saya hiburkan anda. Bagi semangat-semangat nak raya tu kan. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ dengan Hari Raya Bahagia.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan, mesti lagunya ialah Kahayalah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.31 Bini Pagi waktu ini. Semuanya bergoyang mendengarkan lagu Hindustan, kan? Hindustan, dangdut, lagu rock keras, semua hentak-hentak kepala. Tak apa, kita segar-segarkan mata. Baik, semua jemaah kita, 31,600 jemaah telah pun berada di Tanah Suci, Kota Mekah. Alhamdulillah, syukur. Dan kita doakan semoga jemaah kita dapat fokus pada ibadah pada kali ini untuk sempurnakan hajinya dan pulang membawa haji yang mabrur. Namun begitu, tabung haji juga terus memperkukuhkan budaya kebersihan dalam kalangan jemaah melalui program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan juga program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026. Ya. Perkara ini telah pun dilaksanakan dan kedua-kedua program itu diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambah jemaah haji dalam meningkatkan tahap kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Ia bukan saja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan juga kawasan ibadah sentiasa bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang sari dengan semangat sebagai duyufur rahman ataupun tetamu Allah. Syukur. Jemaah-jemaah haji kita setiap tahun sebenarnya dipuji oleh kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, kerana disiplinnya, kerana kebersihan yang kita laksanakan. Begitu juga kita mengharapkan kepada jemaah-jemaah yang bakal ke Tanah Suci tahun hadapan pula. Tahun ini kalau tak terpilih, tak apa. Kita doakan kita panjang usia, mudah-mudahan kita terpilih untuk ke Tanah Suci menjadi duyufur rahman bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Mudah-mudahan, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berantau semua okey lagi. Zabidah Yahya melaporkan diri bersama dengan saya, Jajar 83, Cik'in Azlan Abdul Wahid, Mrs. Vario selamat bertugas. Dan Sadin, kita ada Miss Yati, Hawalina, Jurisel, Nur Azila, Nur Adila, ada Asrul, Nur Pineng, Rabiatul Eliana, Nur Akis, Diktan, Abu Ya, kita ada Maziha Pian, Putri Dalisha, Fikri 92, Mak Cokoma, kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Encik Senyum, Nur Hafida, Hema Sri Bunga, selamat bertugas dekat KKKA Brickfield, selamat bertugas Hema. Okay, salam kawan-kawan semua. Adrin Amin, ada Faizal, Su Azizan, Dribble Lori TPC, Nur Aisyah. Mantap semua. Yang berhantu BCB 1215 lapor diri Abang Manis lah, LPT laluan lancar, mantap. Adi Azriati juga turut hadir bersama-sama dengan saya, Akil Mu hadir, mantap semua. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan. Dan selepas seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya. Kita bukan bertukar diri kita, tidak. Mood kita, jiwa kita bertukar. Kita nak layan pada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan, sebab kenangan itu sentiasa hidup bersama dengan kita. Kenangan itu sentiasa ada bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada kenangan manis, pahit, ianya tetap akan ada dengan kita. Tapi kalau boleh, kenangan pahit tu jangan dikenang-kenang selalu, takut luka lama berdarah kembali. Tapi percayalah, kedua-dua kenangan, kenangan manis ataupun kenangan pahit, tetap meninggalkan pengajaran untuk kita. Tetap meninggalkan satu pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, yang mendewasakan kita, yang sampai sekarang baru kita kenal erti kehidupan. Kita dewasa dengan kenangan. Kita kecewa dengan kenangan. Kita gembira dengan kenangan. Semuanya ada. Air mata pun ada dengan kenangan. Macam-macam emosi, macam-macam perkara yang ada dalam kenangan tu, kan.
Tapi percayalah, kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab kenangan itu tinggalkan satu pengalaman. Pengalaman itu jadi cikgu yang terbaik, minta kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Kata, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya Deli Abdul Ferhat Najib dengan sebuah lagu Menentang Perjodohan. Lagu ini sebenarnya agak sedih sebenarnya, tapi saya percaya anda ada kenangan dengan lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gemburuhan Tu, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kau mutiara segalanya. 2-2 minit pagi, kita berada di jam yang 1-2. Jam yang ketiga sudah. Untuk nasional yang berhantu, pertemuan hari Isnin yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan. Baik, raya korban. Ada yang rezeki lebih tahun ni dapat buat korban kan. Alhamdulillah dikurniakan rezeki yang lebih, dapat berkorban, dapat mengambil bahagian untuk raya korban. Dan ibadah korban kalau kita lihatkan sebenarnya bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan saja kan. Jadi ianya sebenarnya satu lambang ketaatan lah, ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT. Dan kita mencontohi sebenarnya pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Dan di sebalik setiap ibadah korban itu sebenarnya terselit hikmah yang mendidik jiwa kita untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya, insyaAllah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, hidup ini perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan pengorbanan itu memerlukan apa dia? Perjuangan. Dan perjuangan itu memerlukan apa dia? Ketabahan. Ketabahan, kesabaran itu memerlukan apa lagi? Memerlukan keyakinan kita. Jangan luntur keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan sebuah kebahagiaan. Itulah dalam kehidupan. Okey, cuaca macam mana? Kalau diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, baru saja dikeluarkan, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, di Pahang pula, di Tanah Tinggi, Cameron, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri, Subi, Sebeluru dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah pula di pedalaman di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuara dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau serta Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Nah, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semakin ramai melaporkan diri. Antaranya Mazia Kafa melaporkan diri untuk saya, Maria Ariana Yana Simon Jaunis Mazia. Kita ada Saiful Nizam, si Ujang Degil, Lama Lori, Pampang, Dina Dino, Love Binky, Mizi 85, Syah Kalisha, Syam Nurin, Nurmira Amira, Dina Yusof, Fariza Talib, Danishka Ju, ada Marina Yatim, Janggut Handsome. Janggut Handsome. Ya, saya percaya tu, saya percaya. Jadi yang nak handsome tu belalah janggut. Alif ada, Husin ada, Alia Sweet, Muhammad Farid, Diamond 85, ada Lin 79, Asrul Boy, Nurul Aini, Cik Puan Harum Manis, kita ada siapa lagi, Pencinta Kedamaian, Rohatun, Masri Katim, Syahrizal, Mimi 85, Jack Sparrow. Norohan Awang, Kak Nayana. Okey, ramai lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Maznan 646 memberikan salam untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar, terima kasih hadirnya. Rohani katanya terus luncur. AI California hadir, mantap. Ramai lagi hadir melalui live TikTok, melalui Facebook, Instagram dan juga apa saja platform media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan lagu-lagu menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Lagu daripada ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

Lagu yang cukup syahdu direndahkan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ramai yang dah terimbau kenangan. 2.33 minit pagi waktu ini, ramai yang dah bangun. Alhamdulillah ramai bangun. Bangun nak buat kuih katanya. Bangun nak buat nasi lemak. Bangun nak buat macam-macam lagi. Nak buat lontong, nak masak kuah ludih, nak buat nasi berlauk, nasi kerabu untuk jualan awal pagi kan. Ada yang tengah buat kuih waktu ini. Mantap semua. Dekat rumah pun mencari rezeki tau. Jadi cari rezeki tu di mana-mana saja. Asalkan ada usaha, insyaAllah rezeki akan datang. Rezeki tak datang menggolek macam itu je kan. Yang tengah bekerja, tengah bertugas waktu ini, segar-segarkan mata terus. Jangan pula nak cari tempat, nak cari celah, kotak, nak tidur. Yang kerja-kerja, yang kerja di kilang kan. Apatah lagi mengendalikan mesin-mesin tu, berhati-hati tau. Jangan sampai terlelap. Saya banyak terima ataupun terbaca lah tentang kemalangan di tempat kerja kan. Ada kalanya sampai terputus jari, terputus tangan sebab terlelap ketika mengendalikan mesin-mesin yang ada. Jadi tolonglah ya, bagi mereka yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu, jangan sampai leka. Layan lagu-lagu terbaik, tapi jangan sampai leka dan fokus pada kerja anda. Baik, Kementerian Pendidikan KPM juga akan menegaskan komitmen akan berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6 walaupun pengurusan program pra-universiti bakal diselia sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan keputusan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti di bawah kendalian KPT. Jadi, peralihan itu tidak menjejaskan penghargaan dan juga sokongan yang telah pun diberikan kepada pelajar tingkatan 6. Selepas ini, pelajar tingkatan 6 tidak lagi duduk di bawah Kementerian Pendidikan. Tetapi, pelajar tingkatan 6 akan duduk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Cuma tukar saja. Tukar kementerian. Namun begitu, sepanjang tempoh pentadbiran di bawah KPM, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi memperkasakan pendidikan tingkatan 6, termasuklah penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan melalui mekanisme pilihan raya bagi memberi ruang kepada pelajar memilih kepimpinan sendiri. Dan insyaAllah pelajar tingkatan 6 akan terus diperkasakan di bawah KPT nanti. Dan saya percaya pelbagai inisiatif, pelbagai insentif, juga pelbagai program akan dilaksanakan di bawah KPT dalam melahirkan anak-anak bangsa kita terus cemerlang dalam pelajaran. Mudah-mudahan. Rimba malam selamat pagi untuk anda. Pija juga, Fida, Pidot, ada Ida 75, Wakos Azman melaporkan diri bersama dengan saya, Jas Akbar. Dia kata kau tinggal baru, baru lepas hujan, tapi layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mantap. Roger 07, Suliza Liza, Putera Bongsu. Kita ada siapa lagi? Ada Awi, Suhaimi Harun, Suhaila Misnan, Mastura, Kaai, ada Oyen, ada Azhar, ada Lalat Hijau, Cahaya Tol Pasar Borong, Azpa Ceras melaporkan diri, Rinova juga hadir. Sama lagi yang hadir bersama dengan saya. Ramai ni, ramai ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri kan. Semuanya tak boleh nak tidur kan. Geng-geng borang tu memang sukar untuk tidur. Percayalah, saya sudah pun bertahun-tahun bersama dengan geng-geng buruh hantu. Mr. Well, Encik Bongsu, saya dah bertahun-tahun dengan geng-geng buruh hantu tau. Saya tahu siapa yang tidur, siapa yang tidak. Alangkoi juga turut bersama, ya. Nizi Lama Lima katanya tak boleh nak tidur bang, tak boleh nak tidur, kita luncur terus. Layan lagu-lagu terbaik menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk kita dengarkan bersama-sama. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidiladha ni yang bakal menjelang tiba. Kurang lebih 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ini dia, bagi mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Ramai
ramai yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan lirik ciptaan Salman. Gemesik suara Nurul. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

flash dengan hati yang terluka. Oh, diam tak diam kita dah melangkah di jam yang keempat sebenarnya. Sudah pun 3-2 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang bangun pagi. Waktu-waktu begini bangun nak sahur katanya. Alhamdulillah ya, dapat berpuasa di awal 10 Zulhijjah ni. Hari ni 8 Zulhijjah. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang sedang berpuasa sunat untuk Zulhijjah. Syukur kita terus diberikan kesihatan untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Kesihatan kita untuk lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Siapa buat jahat, kita lapor je kepada pihak yang berkuasa. Siapa buat jahat, buat perkara-perkara jenayah, kita laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Okay. Jadi saya percaya geng-geng berhantu, pendengar-pendengar Nasional FM, orangnya baik-baik belaka. Sentiasa menjaga tata susilanya. Itu yang terbaik. Geng-geng berhantu memang terbaik lah. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, seantero dunia terutamanya. Baik, kalau kita lihatkan misi global Sumut Flotilla ini bukan saja disertai oleh mereka yang beragam Islam tau. Yang bukan beragam Islam pun ramai menyertainya. Dari Malaysia pun ada juga. Pengalaman menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla memperkukuhkan tekad aktivis berbangsa India Padmanadhan Sivasamy, ataupun kita panggil dia sebagai Kapten Siva kan, yang terus bersama usaha solidariti antarabangsa bagi rakyat Palestin tanpa mengira latar belakang agama dan juga bangsa. Katanya ianya dapat membuka perspektif lebih luas mengenai realiti konflik serta penderitaan yang dialami penduduk Gaza, selain memperkukuh semangat kemanusiaan merentas kaum. Jadi beliau menegaskan isu Palestin perlu dilihat sebagai isu kemanusiaan sejagat yang menyatukan semua pihak termasuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Sebenarnya di mana sajalah, bukan saja di Palestin, peperangan yang berlaku di mana-mana negara itu adalah isu kemanusiaan. Ramai nyawa ataupun jiwa yang terkorban, yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita. Jiwa yang tidak berdosa menjadi korban akibat kerakusan geopolitik antara negara kan? Akibat kerakusan kekuasaan itu. Jadi sama-sama kita doakan apa yang berlaku. Krisis Asia Barat, krisis di Palestin dapat dihentikan serta-merta. Doa kita tidak pernah berhenti. Rakyat Malaysia, doa kita tidak pernah berhenti ya. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Zabidi Ahmad hadir, Hadi Esa dari Melaka. Agustina Agung dari Kuching, Sarawak. Mama Isyamuddin. Dia kata pendengar setia GBS, dia kata dari Ipoh, saya baru balik berniaga bersama dengan ayah angkat kesayangannya Mansur Taridi Husin. Okey, selamat mendengarkan Ipoh hujan ya. Aiman Taman Ria, Sarjaya PI, Putri Mawar Biru Ani. Kita juga ada Amy Aimi. Dekat live TikTok ni ada Nick Iyad, Mona Rahim, Fiza dari Manjung. Kita ada list juga Zita, Virginia, Vanessa, Nur Aira, ABR83, Abang Long Awang dari Bintulu terus check in. Azli Zabaha, 3 Ainul Wani juga hadir. Okey, mantap. Terima kasihlah banyak-banyak ya. Tepi-tepi lightnya kasih laju sikit lah. Pagi segar mata. Saya kalau nampak tepi light banyak kan, jadi segar mata tau untuk terus bersama-sama dengan anda. Walaupun anda akan terus bersama dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi. Alif dari Lawas Sarawak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, lagu-lagu kenangan anda yang terus ke udara. Merusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Moro. Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Ini lagu pada tahun 1990. Terus dengarkan Nasional Kiam Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Kumpulan Wings dengan Taman Rasidah Utama. Lagu ini membawa kita ke 3.30 minit pagi. Ramai yang terimbau kenangan. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu itu akan menjadi kenangan. Tapi apa yang membuatkan kita semakin dewasa? Apa yang kita membuatkan kita semakin dewasa? Pertamanya tentang kesabaran. Kesabaran juga membuatkan kita dewasa.

keduanya ketulusan hati kita. Ketulusan dalam kita mengikhlaskan apa yang berlaku. Dan yang ketiga, rasa syukur kita. Dan tiga perkara ini tentunya membuatkan kita semakin dewasa. Kalau kita ada sabar, kita ada ketulusan, kita ada rasa syukur, insyaAllah bahawa kedewasaan itu kita benar-benar merasainya. Jadi walaupun yang berlaku, kena sabar. Sabar itu pahit, keikhlasan dan juga ketulusan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar dalam kehidupan. Percayalah, yakinlah. Baik, bagi mereka yang nak buat urusan tukar nama dalam talian untuk tukar nama kenderaan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urusan niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Dan penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuklah portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan juga eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli menyatakan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan juga aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Jadi JPJ memandang serius perkara ini khususnya yang melibatkan aspek penyelenggaraan dan juga keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ. Bermulanya 25 Mei, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan juga persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter JPJ sahaja. Ya? Jadi, siapa yang nak tukar nama, pergi ke kaunter JPJ. Macam dulu-dulu juga. Sebab kalau dalam talian ni, tanpa... sebab banyak-banyak aduan lah, banyak aduan. Tanpa persetujuan daripada pemiliknya, tiba-tiba dah bertukar nama kereta tu. Biar betul kan? Jadi JPJ mengambil langkah untuk menghentikan seketika pertukaran nama hak milik melalui dalam talian. Jadi ambil maklum ya, rakyat Malaysia yang nak beli kereta, yang nak tukar hak milik kenderaan, nak tukar nama, terus ke kaunter JPJ. Fiza Ibrahim melaporkan diri. Imran dari Riau. Terima kasih Imran. Kita ada Ina, kita ada Amai, Nia, Iris Chomel, Suzana Ahmad. Terima kasih banyak-banyak lah tipe-tipe like-nya. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok. Saya seronok sebenarnya bersama dengan game Buruh Hantu ni. Sangat-sangat sporting. Semuanya terus kekal setia. Semuanya tak nak tidur lagi. Semuanya nak dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi nanti. Untuk setengah jam ini kita beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an. Kita juga ada lagu raya tau. Lagu raya koleksi 80-an juga. Bagi menyemarakkan raya anda. Ada juga yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke kampung halaman waktu-waktu begini kan. Jadi selamat sampai ke destinasi anda. Yang mencari rezeki atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya ya. Apa-apa lori, brother-brother bus semua. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, kasih horn satu kali pan-pan-pan waktu begini. Okay, ini dia sebuah lagu raya. Lagu ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Junaida M. Amin, suasana riang di hari raya. Terus dengarkan, terus layan Nasrani Burhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Persembahan Carol Idilan, lagu pada tahun 1988. Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai koleksi 80-an. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini, untuk kita melangkah di jam yang kelima. Ui, kejap je masa berlalu saya rasanya untuk pertemuan hari ini. Dah memasuki jam yang kelima untuk Nasional Gemburuh Hantu. Berbaki 2 jam lagi, masa lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya banyak terbaca lah dekat media sosial. Banyak terbaca mengenai Global Summit for Trila ini ya. Banyak yang memberikan pandangan positif. Ada juga yang memberikan pandangan yang negatif. Dia kata sumut ini gagal, tak sampai ke Gaza dan sebagainya. Tapi sedar ataupun tidak, saya tidak mengatakan sumut Global Flotilla ini gagal, meskipun tak sampai ke pantai Gaza. Sebab ianya kalau dilihatkan berjaya membawa impak yang besar dari sudut sokongan dan juga capaian di peringkat antarabangsa tau. Kalau kita tengok selepas pintasan 29 April yang lalu, perkongsian gerakan mencecah 1.5 bilion engagement dan juga reach di platform utama. Dan Sumut Nusantara juga telah pun merekodkan lebih 50 juta capaian Instagram dalam sebulan, membuktikan tarikan perhatian masyarakat antarabangsa terhadap Sumut Flotilla 2.0. Ini bermaknanya Sumut Flotilla berjaya membuka mata antarabangsa mengenai kekejaman yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap Palestin. Dan isu Palestin bukan isu umat Islam sahaja, tetapi isu Palestin dilihat lebih kepada isu kemanusiaan. Bayangkan ada juga saudara Islam kita di Palestin sampai 3 hari, 4 hari ataupun seminggu tak makan tau. Hanya minum air dan sebagainya. Kadang-kadang pun tak dapat air. Bayangkan kalau ianya berlaku kepada diri kita, negara kita. Jadi kita kena buka mata antarabangsa. Dan pendirian Malaysia juga tidak akan terhenti setakat itu. Perjuangan Palestin tidak berhenti setakat Global Summit Flotilla 2.0. Tidak akan terhenti di situ. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Meskipun misi kemanusiaan Global Summit Flotilla telah pun berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti. Ia akan diteruskan menerusi cadangan penganjuran konferensi dan juga persidangan antarabangsa berkaitan Palestin di Malaysia pada masa depan. Dan usaha ini sangat-sangat penting bagi memecahkan kebisuan masyarakat antarabangsa terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestin. Okey, itu cerita mengenai Global Summit Flotilla. Jadi harap terjawablah bagi mereka yang memberikan negatif tentang pandangan-pandangan yang negatif kan. Itu yang kita kesalkan. Sepatutnya kita sokonglah perkara yang baik, kita sokong. Lina Adam, Khairul Baha, kita ada Jun, kita ada Nita, Cik Ayu, Jomel, Jamila Ahmad, kita ada Helmi juga, Askit, Siti Khalija, Siti Zaliha, Ejen White, Gluta Horse, Lady Heda, Niza, Matahari, kita ada Isa, Zam 67, Abi Hashim, Anggrek Desa. Oi, ramai yang melaporkan diri. Ini semua baru bangun tidur ke apa? Ada juga yang katanya tengah bersahur waktu ini bang. Oh, selamat bersahur lah eh. Selamat bersahur untuk anda semua yang bersahur, yang berpuasa untuk 9 ataupun 10 hari di awal Zulhijjah. Rohalizam Yam. Kita ada Jun sahur juga. Ya, selamat bersahur eh. Bismillahirrahmanirrahim. Zulaika Azurin juga selamat pagi untuk anda. Sambung lagi menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu kita terbangkan anda ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan Hari Haran. Menerusi lagu inilah, lagu daripada filem apa saya pun lupa eh. Tapi A B C D E F G H I, I love you. Saya ajar anda bagaimana untuk mengeja bagi ini.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Ringo bersama dengan kumpulan Aero dengan lagunya Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Jadi terimalah pemilik suara ini seadanya. Seandainya pemilik suara ini mengganggu tidur anda di tengah malam sampai di awal pagi ini, maafkanlah diri ini ya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Tetapi pemilik suara ini hadir di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang malam, ada juga yang gembira. Macam-macam perasaan yang ada. Kerana hidup setiap insan di muka bumi Allah ini adalah berbeza-beza perjalanan hidupnya. Kita mungkin kita gembira hari ini, besok kita sedih, siapa yang tahu kan. Mungkin ada yang sedih hari ini, besok kita gembira, tak ada siapa juga yang tahu. Tapi apapun, terus tersenyumlah. Walau apapun perasaan kita hari ini, senyum-senyumlah selalu. 4:33 minit pagi. Saya dikabarkan ramai yang tengah bersahur. Tapi jangan lupa niat puasa untuk hari ini. Puasa hari ini adalah puasa tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah. Niatnya apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat hari tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Esok baru kita sunat puasa hari Arafah pula ya. Sebab esok adalah hari paling utama untuk berpuasa sebenarnya, 9 Zulhijjah. Tapi hari ini adalah hari tarwiyah, iaitu amalan sunat yang juga diberi ganjaran yang besar ya. Alhamdulillah ramai yang mengamalkan puasa sunat di awal Zulhijjah, terutamanya 1 hingga 9 Zulhijjah. Dan amalan sunat yang sangat digalakkan pada 1 hingga 9 Zulhijjah dengan kepuncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah ya. Jadi berpuasa pada hari 1 hingga 9 Zulhijjah itu sangat disukai oleh Allah SWT, di mana amalan soleh yang dilakukan dilipat gandakan pahalanya insyaAllah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat dan apa saja ibadah yang kita lakukan serta kebaikan kita akan diterima Allah SWT insyaAllah. Selamat pagi Pak Sumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Lewat Pak Sumi ya. Puan 79 Rosnani Ahmad, dan kita ada Miss Kayoi. Emma Mikela, nasi lemak kerang katanya. Mantap Emma. Nasi lemak kerang, kerang kasih lebih sikit Ma. Bungkus untuk Abang Manis ya. Kita ada Asang, kita ada Ain, ada Idlan, Razlin Ras, Rus Ana. Ramai lagi yang masih terus kekal setia. Kisah Rizah juga masih lagi kekal setia. Mantap. Kasut Buruk juga, Renova juga eh. Terima kasihlah kerana terus kekal setia. Pemandu-pemandu sebelum saya dah sampai destinasi, kalau dah sampai alhamdulillah. Yang belum sampai terus fokus pada pemanduan anda ya. Jom terus layan lagi hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu dua buah lagu raya untuk anda. Senandung Hari Raya untuk anda semua. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu sampai pukul 6 pagi.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Kumpulan Putra dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai untuk menangis tepi bucu katil 5.1 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi semua. Jangan sedih-sedih. Lagi 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Kena gembira. Aidiladha ataupun Raya Haji ataupun kita sebut sebagai Raya Korban. Banyak pengorbanan dalam hidup kita kan, tapi kita kena ingat bahawa tak semua pengorbanan itu akan dilihat di mata orang. Tapi percayalah, Allah sentiasa melihatnya ya. Kadang-kadang kita rasa, diri kita rasa penat, semua beban kita kena pikul kan, tapi orang lain selama berdiam diri tak, rasa macam tak adil je. Memang. Tapi jangan biarkanlah penat kita itu menjadi sebuah dendam kan. Kita kena ingat selalu Allah Maha melihat setiap usaha kita. Mungkin orang lain tak nampak, orang lain tak hargai, tapi Allah tahu kita berkorban. Jadi jangan pernah berhenti buat kebaikan walaupun orang tak peduli. Teruskan dengan ikhlas kerana pengorbanan yang tidak dihargai manusia pastinya dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, terima kasih untuk anda yang baru bersama-sama dengan Nasional Gem Berhantu. Ada Nur 68, ada Wanda, Ida Khairi, ada Jun, ada Lin, ada Junaida, Mama Moon, Zahafiza, Liana Cik Putih. Terima kasih banyak-banyak ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu, telah memasuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.42. Johor Baru Johor 5.43. Bandar Raya Melaka 5.48. Sembilan Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49. Ipoh Perak, Johor Pulau Pinang 5.50. Alustar Kedah pula 5.49. Manakala Kangar Belis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang baru bagi Ustaz Ilyas, Ilyas Ismail, dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah. Rakaman Raudah telah berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan ujian dan pengorbanan itu, tanda cintanya Allah kepada kita kan. Jadi bagaimana ujian dan pengorbanan itu, bagaimana tanda cintanya itu, sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ada lagu raya juga, jangan risau. Lagu-lagu yang menjurus ke arah ketuhanan, lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, makna yang sangat-sangat mendalam kalau anda betul-betul menghayati lirik lagu itu. Walaupun ada kalanya lagu tu lagu rock kan, nampak macam rock cintan-cintun, tapi cinta itu kepada siapa? Anda kena faham akan lirik lagu itu ya. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Lagu Dari Aku. Terus dengarkan Nasional Gem Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi. Warzuqna ikhlasu fihi. Wal'amal bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam berbahagia ini di Masjid Al-Muhsinin Taman Desa. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, umur yang panjang, keluasan rezeki dan direzekikan dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hadirin hadirat sekalian, kita akan membincangkan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Tajuknya adalah berkaitan tentang ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat sayangkan hamba-hambanya. Maknanya kita semua ini Allah sayangkan kita. Cuma kalau kita manusia, kita sayangkan seseorang itu ada tanda-tandanya. Isteri dia sayangkan suami, dia masakkan sedap-sedap, dia iron, dia gosokkan baju suami tu seminggu dia gosokkan. Selagi suami tu tak cari pasal lah. Tak cari pasal, awak cari penyakit memang tak lah. Dia bukan gosok baju, ngawak dia gosok sekali nanti. Tapi ataupun suami sayangkan isteri pun ada caranya. Abang kali dibelikan barang kemas, tukar dapur, renovate rumah. Yang penting beli jiwa, kata beli jiwa. Happy wife, happy life. Isteri seronok, dunia jadi gembira. Itu sayang sesama manusia. Tetapi kalau Allah dia cintakan hambanya, salah satunya ialah Allah Ta'ala memberikan manusia ini ujian. Maknanya ujian itu juga adalah salah satu lambang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma mungkin setengah manusia itu dia salah faham. Seringkali dia beranggapan bila dia dapat ujian, barangkali musibah ke apa, kata dia ni memang Tuhan tak ingat ke aku dan Tuhan tak sayang ke aku. Salah. Apa jua bentuk musibah datang, pertama sekali kita kena ingat Allah izin itu berlaku. Walaupun kadang-kadang dalam fikiran kita, kenapalah aku yang kena? Why me? Why me? Cakap orang danau desa ni, dia panggil why me? Tuhan boleh saja jawab, why not? Kenapa pula tidak aku boleh tak menguji engkau? Engkau kan hamba aku. Sebab itu dalam Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu kesusahan, bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin dari Allah. Surah At-Taghabun ayat 11. Maknanya daripada ayat ini dapat kita faham, walaupun musibah atau ujian tu kita rasa macam kenapalah aku yang kena, macam mana ini semua boleh jadi, kita berpegang pada ayat yang Tuhan sebut tadi, illa biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Seorang anak kecil bermain-main di depan sekolah. Anak kecil lain ramai saja, tapi anak dia yang kena langgar dek van. Atau ada pelajar sekolah baru keluar dari surau, kena langgar pula dengan kenderaan gurunya sendiri. Dan guru pun tak ada niat nak langgar anak murid sendiri. Semua ni berlaku kalau kita kata Allah izin. Hati kita kan boleh terima. Kita boleh terima. Kita boleh saja cakap dalam sekolah tu punya banyak murid-murid lain, apa sah anak aku yang kena? Anak aku pula baru keluar surau semayang, dia pula kena. Ini orang Islam, lebih-lebih lagi orang beriman, dia mesti berpegang pada ayat ini betul-betul. Apapun yang berlaku dalam hidup, suka atau tidak, ia berlaku dengan izin Allah. Kalau di satu kampung tu ada satu orang makcik tu, dia kata, ustaz, dekat kampung makcik ni ustaz, ada seorang ustaz tu meninggal. Kenapa makcik? Taklah ustaz tu dia selalu duk rawat orang. Satu hari ustaz tu pun mati ustaz. Ustaz tu pun mati. Pasal ustaz tu mati, ustaz tu pun kena sihir. Jadi kenapa makcik? Dia kan ustaz.
1: kena sihir pula tu. Takkanlah ustaz tak ada ayat minta terbalikkan ayat tu ke, pintas ayat tu ke apa, ruqyah balik ke apa, dinding diri ke apa kan. Kenapa? Apa masalah makcik ni? Kan Allah ajar, apa musibah pun illa biiznillah. Kalau Allah izin, engkau doktor, kau boleh merawat macam-macam orang, doktor pun boleh mati. Jangankan ustaz, apatah lagi ustaz manusia. Allah izin, semuanya kan berlaku. Tapi ayat tu dia tak terhenti di situ. Allah sebut, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan pimpin hatinya. Maksudnya, ketika musibah tu menimpa dia dan dia orang beriman, Allah akan bagi petunjuk pada dia, hatinya kan tenang, dia boleh redha, dia boleh menerima dengan hati yang bertenang-tenang. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang berlaku. Hidup dunia umpama bahtera, kadang tenang, kadang bergelora. Ujian datang tanda Allah cinta agar hamba kembali kepadanya. Sebab itu hadirin hadirat semua, kita kena faham bahawa ujian ini juga salah satu daripada tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah. Sebab itu dalam Quran Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Dan sungguhnya kami akan uji kamu dengan, ini Allah sebut bentuk-bentuk ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, itu termasuklah ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa mahupun juga buah-buahan. Namun di ujungnya kata Allah, berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Saya ingat dalam kehidupan kita, ini semua ujian-ujian kita semua pernah lalui dah. Pertama sekali ujian apa? Ujian ketakutan. Dalam hidup mana ada orang tak takut? Semua orang takut. Semua orang ada takut. Sekarang ni pun ada yang takut juga. Takut. Takut apa Ustaz? Takut ceramah panjang sangat. Itu pun takut. Dahlah ceramah panjang, takut kalau tak ada makan sekejap lagi ni. Nengok mana van-van apa, tak ada makanan, kok burger ke apa ada, tak nampak pun. Takut tu. Takut. Takut ceramah panjang sangat. Ataupun kadang suami nak pergi masjid, isteri pun takut. Takut suami ni wangi-wangi sangat. Apa benda makcik itu pun nak takut. Takut kamu orang, ya ke pergi masjid tu, entah menyinggah kedai tombiam mana, bear, sabar bear ke apa, kedai tombiam mana. Takut. Ataupun dulu masa musim COVID, ramai takut. Lagi-lagi kalau nampak mana yang beringuh-beringuh tu kan, mana yang bersin-bersin tu, tu pun takut. Takut. Saya masih ingat lagi masa musim-musim COVID dulu, kita kan diajar nak salam pun tangan di dada. Jadi, tapi ada ke kadang orang demi redah salam tu. Jadi saya pula, saya bukan apa, kita hormat sajalah kan. Ada satu orang pakcik tu, dia nak salam saya, dia nak salam dengan saya. Saya pula macam tak agak-agak, pakcik ni okey tak okey ni, pasal nampak dia pun duk bersin-bersin. Lepas tu dia hulur tangan kat saya, dia tengok saya macam 50-50. Dia kata, ala ustaz salam sajalah, salam pun mati, tak salam pun mati. Itu dia punya ayat. Lalah saya pun main, ustaz main mati-mati. Okey, kita pun hulur lah. Saya pun salam lah dia. Balik pada tu, saya kena COVID. Masa saya kena-kena jolok hidung tu, confirm kena tu, teringat muka pakcik tu, aku macam nak cari lah pakcik tu. Apa benda? Aduh. Ini pun takut. Takut. Dulu orang kata COVID ni, apa, corona virus katanya daripada China. Ada orang punya takut nak order nasi goreng China pun takut tau. Padahal yang goreng tu mama, tak ada kaitan pun. Takut ni ujian sebenarnya. Takut ni ujian. Harga minyak, ekonomi tak menentu. Ini semua takut. Takut nak sana, takut sini, nak salam takut, nak tekan lift takut. Takut ada kuman katanya. Katanya ada pesakit COVID pergi jilat dekat tekan lift tu. Macam-macam punya. Dia takut ni, itu normal. Dia hidup ni kalau tak takut sangat pun payah. Harta kita pun dalam hidup takut pada Allah. Takut melakukan dosa, itu kena. Berani sangat pun tak boleh. Awak berani sangat pun tak boleh. Berani lawan hukum Tuhan tu tak boleh. Tapi maksud saya, sesekali takut ni kena ada. Tapi kalau melampau takut, dia akan jatuh jadi paranoid. Melampau-lampau sangat takut.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bersama Mamat dengan ku pun Restu Ayah Bonda. 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi hari ini, hari Isnin, sudah tentunya Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda menerusi perkongsian yang menarik menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi nanti frekuensi RTM Negeri juga akan bertukar siarannya menjadi RTM Negeri. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, dengan segmen-segmen yang menarik di awal pagi di semua, di seluruh negara, RTM seluruh negara, bukan saja RTM Negeri, malah RTM daerah juga, seperti Labuan, Langkawi, Sibu, Sandakan, juga akan bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya mempunyai misi dan visi yang sama. Yang paling penting adalah untuk menghiburkan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Percayalah, yakinlah. Kerana kami sudah pun 80 tahun usianya. 80 tahun bersama-sama dengan anda. Baiklah, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Kintas, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pantai Barat, termasuklah di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Terima kasihlah buat geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Syukur, Alhamdulillah, ramai yang teman saya, ramai juga yang baru bangun tidur. Kepenatan ni bang, okey tak apa, penat kan? Lagipun hari ini cuti sekolah telah pun bermula. Ramailah ibu-ibu tu tak bangun awal. Kalau tidak, ibu-ibu kena bangun awal. Bangun siapkan sarapan pagi, gosok baju anak, macam-macam lagi. Siap buat kerja sekolah untuk anak pun ada. Ada. Saya nampak, jangan nak bohong. Tapi tak apalah, berehatlah, berehatlah. Selagi kita boleh berehat, kita berehat. Tapi untuk anda yang tak boleh nak tidur, tentunya akan terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, berbaki lagi 2 hari. Esok lusa kita dah menyambut Aidiladha. Esok 9 Zulhijjah, lusanya 10 Zulhijjah, lusa kita akan menyambut Aidiladha. Mungkin hari ini ramai yang mengambil keputusan untuk memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Di awal pagi ini ada yang baru mula bercuti kan. Jadi selamat pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan Raya Korban tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama juga. Jika dunia ini sebenarnya satu tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan. Jadi, renung-renungkanlah. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah. Hari ini untuk pertemuan kita Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Sebelum itu terima kasih kepada Abang Manis, teman-teman 6 jam sebelum ini dalam geng burung hantu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama dengan saya Isa Azlan dan juga Sonic, kita akan teman berteman 4 jam yang seterusnya dalam segmen Nasional Pagi. Muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.49 minit pagi. Selama menaikkan ibadah fardu subuh buat muslimin dan juga muslimat, ada yang sedang bersiap-siap juga untuk ke tempat kerja ataupun sedang dalam kenderaan menuju ke tempat kerja waktu ini, hati-hati memandu insyaAllah. Semoga sampai terus ke lokasi yang dituju. Sudah semestinya anda sedang mendengarkan segmen Nasional Pagi, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12:10 tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ada juga yang dah pulang ke kampung halaman untuk bercuti panjang musim cuti sekolah. Sambung cuti panjang sehingga minggu hadapan. Sudah semestinya sekarang ini anda sedang mendengarkan Nasional Pagi bersama dengan Iz Azlan dan juga Sonic. Kita teman berteman selama 4 jam waktu ini sehingga pukul 10 pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami. Kalau balik kampung tu mungkin siaran ataupun frekuensi tak jumpa ataupun berubah lokasi. Jadi anda boleh mendengarkan kami secara dalam talian menerusi radio.rtm.gov.my ataupun jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, jadi mudah untuk dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada, di mana-mana sahaja secara percuma 24 jam sehari 7 hari seminggu. Terus layan Nasional Pagi.

0: Istimewa Aidiladha di National FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
1: Kula markau di depan Ka'bah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di Tanah Suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama-sama dengan kami. Hari ini tiga suara, suaranya berbeza.
1: Betul, berganti sekejap.
0: Ganti sekejap lah ya.
1: Sebab apa? Cuti panjang kan?
0: Cuti panjang, jadi Nazwi bagi ruang lah kepada dia untuk bercuti.
1: Bagi dia rehat dulu, lepas tu kerja panjang pula.
0: Ya betul lah eh. Jadi hari ini is bersama-sama dengan saya. Malam tadi baru dia live dekat Salam Baitullah Amplak eh.
1: Betul, kali kedua.
0: Penatnya.
1: Ruangnya sekali-sekala ya. Bukan Allah. Selalu dapat tau.
0: Yelah betul. Awak je kali kedua tau.
1: Tahun depan belum tentu.
0: Itulah. Jadi alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Hari ni saya percaya tadi dah kurang kenderaan atas jalan tau.
1: Ya ke Sonic?
0: Sebab mungkin dah ramai dah ambil cuti panjang kan.
1: Saya memang pagi tadi kalau pukul 5 lebih tadi memang tak banyak kereta.
0: Yang saya pun tak banyak juga.
1: Kan? Sebab apa ramai yang dah

0: cuti.
1: Betul. Okay. Eh? Jadi hati-hatilah ya kepada semua. Ada yang rancang nak balik kampung ke ataupun yang nak bersiasat dengan keluarga, hati-hatilah untuk semua.
0: Tak kira walau ke mana juga anda berada, rancang perjalanan yang terbaik.
1: InsyaAllah.
0: Tengok juga keadaan cuaca menerusi Map Malaysia dan sudah semestinya balik kampung. Yang penting, biar lambat, asal selamat.
1: Ya, betul. Okey, baik. Jadi, sambil itu, Is, kita pun nak kongsikan berkenaan dengan program Reels Madani.
0: Okey.
1: At Campus, Anjuran Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, ia terus membuka ruang kepada pelajar institusi pengajian tinggi IPT untuk berkecimpung tau dalam bidang perfileman.
0: Okey, kesemua penerima grant yang ditemui meluahkan rasa teruja selepas berjaya memperoleh dana berjumlah RM25,000 untuk merealisasikan projek filem pendek masing-masing.
1: Ya, betul. Jadi dua penerima grant dari Universiti Teknologi Mara UiTM, Shannon Irfan Muhammad Elisadik Dikin dan juga Muhammad Danish Harun menyifatkan pemilihan tersebut sebagai rezeki serta pemangkin semangat untuk menghasilkan karya perfileman yang lebih berkualiti.
0: Alhamdulillah, Irfan menyifatkan peluang itu amat bermakna ekoran saingan sengit daripada pelbagai IPTA seluruh negara bagi melepasi penilaian idea kreatif bertemakan Malaysia Madani. Manakala Danish menzahirkan penghargaan tertinggi kepada FINAS atas pengiktirafan tersebut.
1: Ya, betul lah. Jadi ini antara langkah terbaik untuk kita meningkatkan lagi lah yang mutu perfileman negara kita.
0: Kalau tidak dibantu, sudah semestinya bantuan daripada kerajaan ini.
1: Betul.
0: Menerusi grant yang diberikan akan terus melonjakkan semangat pelajar-pelajar ini untuk menghasilkan karya yang lebih baik pada masa hadapan.
1: Allahuakbar. Jadi lebih baik lagi anda kekal bersama dengan kami.
0: Mesti.
1: Sebab lepas ni kita nak kongsikan berkenaan dengan info sihat. Jadi saya nak siarkan lagu ni, Raya Pumpang Lagi.
0: Ingat lagu sihat tadi?
1: Bukan. Ini lagu raya ni akan dibagi kita sihat tau, Is.
0: Betul. Ceria nak balik kampung.
1: Ya, kita dengar lagu ni macam ya Allah bestnya. Jadi inilah dia Nasional
0: Lagi. Cerita panas bermula.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama dengan kami. Jadi waktu sekarang dah pun 6.41 minit pagi ni
1: Selamat pagi, kita ucapkan kepada anda semua. Terima kasih terus memilih mendengarkan Nasional Pagi.
0: Ya betul, jadi ini satu yang sangat luar biasa. Sebab kita masih lagi bersama-sama untuk hari Isnin ni. Orang kata hari ni Allah. Ada yang kata malasnya.
2: Mana boleh malas.
0: Jangan boleh malas tau. Kita kena sentiasa rajin tau.
1: Tapi kalau ada yang pergi kat tempat kerja tu memang sebab apa? Jasadnya dekat tempat kerja. Fikirannya dah melayang nak balik ke kampung halaman, Sonny.
0: Tak apa, jangan risau. Ada masanya untuk anda berpeluang untuk bersama dengan keluarga tercinta.
1: Nanti balik lah.
0: Balik lah.
1: Siap kerja habis. Lepas tu balik lah.
0: Saya ni bila-bila je boleh balik ni.
1: Anytime Sonny.
0: Anytime.
1: Tak apa, kita kerja dulu pagi ni.
0: Betul, kerja dan kita sehat. Jadi kita nak kongsikan antara 7 makanan bantu kurangkan kembung perut.
1: Sebab apa kalau cerita mengenai kembung perut ni? Sebab apa ada gas yang berlebihan dekat perut. Lepas tu tabiat makanan yang terlalu laju, Sonic.
0: Ya betul.
1: Sudah semestinya kadang-kadang perut tak enak ni sebab salah makan.
0: Betul. Jadi ini yang kami nak kongsikan untuk semuanya. Antara makanannya, pilihan ringan untuk perut selesa. Jadi yang pertama, kena makan pisang tau.
1: Okey.
0: Makan pisang akan kurangkan perut kembung, Is. Pisang, kemudian yang kedua ni halia. Macam kalau ada orang ni kalau minum teh, dia kena letak halia.
1: Pakai halia untuk minum teh. Halia lah.
0: Teh halia untuk kurangkan angin dalam perut lah.
1: Okey. Selain itu boleh juga makan yogurt dan juga buah-buahan seperti betik.
0: Ya betul.
1: Okey, yang itu antara makanan yang kita boleh untuk bantu kurangkan kembung perut.
0: Baik. Seterusnya, siapa-siapa yang suka makan timun, memang satu kelebihan lah. Sebab ianya akan membantu kurangkan kembung perut. Kemudian pagi-pagi boleh makan oat.
1: Okey, untuk sarapan pagi.
0: Sarapan pagi.
1: Dan juga yang terakhir, teh pudina boleh membantu juga untuk mengurangkan kembung perut tau.
0: Ya. Jadi inilah antara orang kata makanan yang akan menyebabkan perut kita lebih rasa selesa, Is.
1: Ya, sebab apa kalau perut kembung ni berlaku berulang-ulang, kadang-kadang apabila makin teruk, Sunik, akan ada disertai dengan muntah, ciri birik berpanjangan, turun berat badan, sakit perut yang kuat. Jadi sebenarnya pemakanan kita juga memainkan peranan yang penting akibat kembung perut ni.
0: Ya, betul lah. Jadi lagi-lagilah nak raya ni, nak pakai baju Melayu ni kan. Kita pastikan perut kita dalam keadaan yang terbaik lah sebenarnya.
1: Risau sebab apa? Pakai baju yang hari raya sebelum ni.
0: Ya betul.
1: Bila untuk hari raya Aidiladha ni, jadi kita pakai baju yang ada lah. Tak sempat beli baju yang baru. Saiz siapa yang ada tu. Tak sempat pula lepas hari raya yang sebelum ni kan.
0: Akbar.
1: Nak exercise, nak kurangkan berat badan. Pakai je lah baju apa yang ada.
0: Betul. Jadi kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Jadi lepas ni kita nak teka siapa yang baca berita radio kita lah.
1: Lama tak teka ni.
0: Betul. Okey, baik. Kita dengarkan terus lagu ini istimewa untuk semuanya. Stay true, stay true.
1: Okey, terus dengarkan
0: Nasional
1: Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal menemani kami semasa pada waktu ni, SM.
1: Siapa yang sayang tadi tu?
0: Sayang. Kitalah sayang semuanya. Kena terus saja bersama dengan kami hari-hari tau.
1: Ya, yeah, tanpa henti. Sebab apa kalau tanpa anda semua yang mendengarkan kami... Kami bersuara juga kalau tak ada yang mendengar. Tak ada siapa yang sayang kan?
0: Betul, memang saya tak bangun lah tidurnya. Sebab kadang kalian lah yang menyebabkan kami ni bersemangat untuk terus saja bertugas hari-hari ni.
1: Bangun pagi awal-awal.
0: Ya.
1: Lepas tu siapkan semua baik susunan lagu. Apa yang perlu dipersiapkan untuk kita yang penting pukul 7 pagi ni.
0: Allahu Akbar. Okey, baik. Hari ni tiada teka pembaca berita radio. Jadi insyaAllah esok kita kembali lagi untuk terus saja bersama-sama dengan anda.
1: Kita nak simpan sebab apa? Sebab bila saya datang,
0: nampak
1: kita akan buat kelainan.
0: Betul.
1: Kalau macam hari ni tak ada, kita bawa ke esok.
0: Sebab esok tak ada, kita bawa lah hari raya.
1: Sebab lepas tu cuti panjang.
0: Ya.
1: So kembalilah minggu depan. Tengoklah macam mana. Soning, apa yang bunyi tu?
0: Siapa yang bunyi ni?
1: Siapa yang bunyikan tu? Okay. Saya punya.
0: Awak punya kan? Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya.
1: Maksudnya dah ada bunyi tu. Dah keluar bunyi tu.
0: Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama dengan kami pada waktu ini.
1: Okey,
0: baik. Kita rehat seketika. 7 pagi berita. Dan insyaAllah kita kembali lagi bersama-sama dengan anda.
1: Okey, terus dengarkan, terus layan.
0: Halaman Asmara tau.
1: Lagu raya lagi.
0: Ya.
1: Okey, inilah dia.
0: Nasional.
1: Pagi.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ini.
1: Selamat pagi, 7.15 minit pagi waktu ini. Semangat terus.
0: Ya, betul. Jadi, macam biasalah ya, kepada semua. Tadi, Nurul Zahira Razi.
1: Kalau awak teka hari ini, Sony.
0: Memang saya menang.
1: Tak ada, hari ini tak kira.
0: Yes.
1: Awak dah cakap tadi tak ada.
0: Sebab tak ada rezeki kan. Jadi, Nurul Zahira Razi, awak pelengkap untuk tiga suara kita pada hari ini.
1: Esok keluarlah lagi sekali pagi.
0: Esok muncul tau. Awak kan Nurul Zahira Razi.
1: Kalau saya pun saya akan berebut dengan Sonic esok.
0: Yelah,
1: pagi.
0: Esok kita usahlah kan. Okey, baik. Jadi macam biasa, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja menonton kami live di Facebook. Anda memang luar biasa tau.
1: Walaupun tak ada, cakap dah tak ada, tapi tetap ramai yang teka.
0: Saya rasa ada yang terus saja mendengar pada waktu ni. Kalau ada respon, anda boleh terus saja respon kami.
1: Betul.
0: Kalau dengar suara kami.
1: Okey, nampak dah okey kan? Harap kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja.
0: Ya, yeah, insyaAllah.
1: InsyaAllah, amin.
0: Amin. Okey, baik. Jadi, sambil itu juga, ya, kita juga nak kongsikan untuk anda pada hari ini.
1: Alright.
0: Berkenaan dengan Malaysia dijangka menerima 3 kapal misi pesisir Batch 2, mm-hmm, LMS B2 yang dibina di Turki menjelang akhir tahun depan, sekaligus yang meningkatkan kesiapsiagaan tentera laut di Raja Malaysia dalam menjaga kedaulatan perairan negara.
1: Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin menyatakan pembinaan kapal berkenaan berjalan mengikut jadual sejak kontrak dimeterai pada Jun 2024 dengan penamaan dan pelancaran LMS B2 pertama.
0: Jadi kita bersyukur kerana tidak ada apa-apa cabaran dan masalah yang kita hadapi dalam masa kita lakukan pembinaan untuk kapal ini. Kalau nak dibandingkan dengan LCS, iaitu kapal tempur pesisir yang mengambil masa, malangnya mengambil masa yang begitu lama, jadi kapal ini sangat penting kepada negara kita.
1: Dan sudah semasa dalam perancangan, Malaysia memerlukan 18 buah kapal tersebut, dan ketika ini Malaysia terapun ada 4. Dengan kapal yang dibina di Turki ini siap, akan ada 7. Jadi kena bina lagi 11. Okey, memerlukan 11 lagi kapal untuk melengkapkan keperluan negara ketika ini kerana Malaysia merupakan sebuah negara maritim.
0: Ya, betul. Okey, baik. Jadi itu antara pengisian kita di awal pagi. Kejap je lagi nanti ada apa video dia yang kita bawakan untuk semuanya. Saya percaya dari kalangan kita nak balik kampung naik kereta api tau.
1: Ya, betul. Ramai yang tunggu ni.
0: Ya, tapi ini bukan kereta api biasa-biasa.
1: Kenapa?
0: Kereta luar api biasa. Yang paling bahaya di dunia.
1: Ya, betul. So, ni ya, kat Malaysia ke?
0: Bukan. Dekat luar negara lah awak kan, Is, kan?
1: Mana tahu kau ada pengalaman yang lain nak balik kampung.
0: Negara kita, alhamdulillah, selamat. Dan semua teruja nak naik kereta api. Saya pun teruja naik kereta api.
1: Tiket dah beli tau. Nak balik ni.
0: Jangan lupa beli tiket tau nak balik kampung. Okey, baik. Kita rancakkan lagi pagi kita dengan lagu ni, Nazam Lebaran.
1: Okey. Awak bagi semangat nak balik kampung dah ni.
0: Ya.
1: Yang lain semua tengah kerja tau ni.
0: Yelah. Semangat bekerja juga penting tau.
1: Jadi siapkan kerja lepas balik lah.
0: Baliklah.
1: Kan?
0: Jadi inilah dia, Nasional.

0: Okey, baiklah. Itulah dia lagu yang menaikkan semangat kita pada pagi ni.
1: Ye, yeah, nak raya. Dua hari lagi.
0: Allahuakbar.
1: Selasa.
0: Rabu dah raya.
1: Raya dah, kita dah cuti. Tapi belum, kami belum cuti lagi. Sabar.
0: Sabar tau.
1: Dua hari lagi kami bertugas.
0: Jadi insyaAllah.
1: Dan juga esok.
0: Esok kami ada lagi. Dan juga semestinya anda juga ia boleh terus saja bersama dengan kami 24 jam. Okey, baik. Jadi apabila kita bercakap tentang raya ni, ramai di kalangan kita ni nak balik kampung tau.
1: Ni yang nak kata kereta api ni.
0: Ya, betul. Ini adalah kereta api paling ganas di dunia. Bergerak di tengah gurun, bawa manusia atas batu besi tau.
1: Dahsyat. Tapi bukan kat Malaysia.
0: Bukan.
1: So, kita nak bagi tahu.
0: Jadi anda boleh terus saja tonton sekarang ni live di Facebook Nasional FM. Allahu Akbar.
1: Mana nak pergi ni?
0: Ya. Yeah.
1: Nak dapatkan kelainan ataupun satu pengalaman yang baru.
0: Betul. Ini sebenarnya is, okay, tahu tak anda, ini bukan di Jepun, bukan di Eropah, tapi di Mauritania, negara di Afrika Barat yang penuh pasir dan juga debu.
1: Yalah, kalau tengok video tu kiri kanan pasir saja.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, kalau dekat sana tu ada satu makhluk raksasa besi.
0: Betul.
1: Okey, kereta api. Ini kita nak bagi tahu ni, kereta api biji besi paling panjang, paling brutal, paling ganas ni.
0: Betul.
1: Paling menggerunkan di dunia.
0: Dia tak ada seat tau untuk kita naik kereta apinya. Namanya Simple Iron Ore Train. Tapi kehadirannya bukan biasa-biasa. Ia panjangnya tau tak is?
1: Tak tahu.
0: Sampai 2.5 km, lebih 200 gerabak.
1: Ui, panjang.
0: Penuh batu besi. Mm-mm. Di mana satu gerabak ada 84 tan dan beratnya hampir 21,000 tan keseluruhan termasuk lokomotif tersebut.
1: Masalah mana nak duduk ni? Tak ada tempat duduk.
0: Jadi itu yang kita nak anda tengok. Macam mana mereka duduk ni?
1: Yang ini dia bawa hasil lombong ke pelabuhan Nuadhebu, yang mana menempuh 700 kilometer gurun Sahara yang ekstrim. Kalau tengok kosong saja kiri kanan tu, nak tengok pemandangan apa?
0: Yeah.
1: Tak nampak apa-apa, tak ada apa.
0: Masya Allah.
1: Itu yang buat pengalaman paling gila tu, ataupun
0: gila
1: lain
0: tau
1: daripada yang lain.
0: Dan sebenarnya ramai rakyat Mauritania ni tumpang atas gerabak terbuka.
1: Uish.
0: Duduk atas batu besi.
1: Aduh.
0: Tanpa bumbung tau, tanpa dinding, tanpa bayaran.
1: Oi.
0: Hanya berlapik kain buruk, redah ribut pasir. Panasnya, tahu tak is?
1: Apa dia?
0: 50 darjah Celsius. Aduh.

0: Bukan kereta api yang biasa macam kita masuk, macam kita bergerak dekat Kuala Lumpur ni. Contohlah kan, betul, saya pergi merentas Kuala Lumpur ke Perlis. Ada tempat duduk, wow, berbumbung,
1: betul,
0: ada aircon,
1: betul kan?
0: Tapi ni tak ada.
1: Ni langsung tiada tau.
0: Terbuka tingkap pun tak ada.
1: Tak ada jam pun tau, Is.
0: Ya, betul.
1: Tak ada mewah macam kereta api pelancong, tapi ia tahan lasak brutal dan terus berjuang setiap hari di padang pasir.
0: Kalau penduduk sana panggil the beast of the desert, yang naik bukan manja. Bukan orang yang manja lah boleh naik ni. Yang bawa pun bukan orang biasa-biasa.
1: Jadi okay, anda boleh terus ada tengok, bayangkan anda, mereka tiada tempat untuk mereka duduk tau.
0: Tapi boleh naik percuma tau masalahnya.
1: Naik percuma lah sebab memang tidak disediakan apa-apa tau. Allahuakbar, so, bayangkan Is.
0: Yang naik, yang tengok video ni seronok aja nampak gaya. Nak pergi mana tu?
1: Bayangkan anda. Dan alhamdulillah, saya dah Google juga tentang kereta api ni.
0: Okay.
1: Ada rakyat Malaysia tau yang telah pun berjaya naik kereta api ni.
0: Nanti saya nak carilah, nak bawakan macam mana pengalaman bergerak dari satu lokasi ke satu. Masalah nak pergi mana? Masalah nak pergi mana lokasinya ni?
1: Itulah.
0: Kita pun tak tahu masalahnya.
1: Kadang-kadang ada mereka ni yang nak menyelongkar. Satu kawasan tersebut terpencil, pedalaman. Jadi mereka cuba untuk merasai suasana tersebut. Ya, bayangkan anda, mereka hanya duduk di atas besi saja.
0: Aduh, kalau pagi Sonic cakap tadi. Kalau yang kat konti 23 dah panas, Sonic. 22 kalau kat dalam konti ni.
1: Ini 50 saja Celsius. Bayangkan Is, eh.
0: Aduh, hai. Tapi memang pengalaman lain daripada yang lain. Kalau nak cuba, kena pergi dekat Mauritania. Jauh juga tu.
1: Saya pun, saya takkan lah.
0: Saya tidaklah juga.
1: Tidaklah kita kan.
0: Sini melancung dulu kat dalam negara. Tapi pengalaman yang lain.
1: Nak membuang tak ada tau, Is.
0: Jangan.
1: Betul.
0: Tak buang dia dekat atas tu.
1: Betul.
0: Dia terbuka lah. Kalau...
1: itulah, tak boleh cakap benda ni lah. Seorang tengah ada yang nak makan kan. Okey, baik. Jadi apapun, jom kita dengarkan terus lagu ni. Balik kampung ni.
0: Okey. Ada yang dah balik kampung ke belum?
1: Ada.
0: Kongsilah dekat komen kita.
1: Terus saja komen tau. Kejap dia lagi, nanti kami baca.
0: Okey, terus layan.
1: Nasional.

0: Okey, Bella, Allahu Akbar. Ha, ini dengan lagu ni.
1: Ada yang dah kemas-kemas baju dah sebenarnya.
0: Oh, iya ke?
1: Bag dah siap dah sebenarnya, Sonic.
0: Allahu Akbar.
1: Cuma belum bergerak balik je lagi.
0: Iya ke?
1: Sonic ni mengundang katanya.
0: Ya, iyalah, iyalah.
1: Sebab Sonic kat panel tau hari ni.
0: Ha, betul, memang saya akan saya akan ganggu emosi semua orang pagi ni eh. Okey, baik. Kita ada rakan kita ni, Siti Sis Hawa. Dia kata, sebab pagi hari ni last masuk kerja sebelum balik raya. Nak kena selesaikan kerja yang ada, baru boleh cuti dengan tenang. Betul, itu terbaik tau, Sis Hawa.
1: Okey, Sari Beruas yang ini komennya berkenaan kereta api ni, seronoknya boleh naik. Saya tak pernah naik kereta api.
0: Oh, iya ke?
1: Kenapa tak ada yang bawa? Jom, ikut saya. Saya akan bawa kita meronda. Yang paling dekat lah stesen paling dekat. Yang dekat Kuala Lumpur ni. Awak yang penting kan, kena datang Kuala Lumpur dulu.
0: Datang Kuala Lumpur, insyaAllah saya boleh bawa. Is kan? Boleh bawa.
1: Kan?
0: Okey, Zubir Bujang. Dia kata, demi percuma tambang, ku sanggup tempuhi suka dan duka.
1: Betul.
0: Sebab untuk makluman semuanya, untuk kita ke lokasi-lokasi yang terdapat di pedalaman tersebut, inilah jalan penghubungnya. Hanya kereta api saja.
1: Dan kalau ini je yang ada, kalau untuk bergerak dalam lokasi yang jauh ni, mesti lokasi yang jauh lah kan.
0: Betul.
1: Ini je yang ada.
0: Ini je.
1: Berbaloi lah kot. Percuma.
0: Percuma tau. Cuma sebab dia tak disediakan apa-apa.
1: Tahan panas, tahan sejuk, tahan buang air.
0: So inilah yang orang kata kereta api yang paling ganas, yang paling berbahaya di dunia tau.
1: Siti Salwa cakap, dari jauh nampak macam game snake kereta api ni. Kalau ada yang dah pernah pergi tu, bagi tahu juga. Mungkin ada yang macam kalau perjalanan yang jauh dekat Malaysia ni, kongsikan juga dengan kita.
0: Ya, betul.
1: Macam mana perjalanannya kan. Ya. Tapi tak seganas kereta api yang
0: tak
1: dekat.
0: Tak seganas ni. Sebab orang kata perjalanan pengangkutan kita di Kuala Lumpur ni,
1: baik.
0: Di Malaysia ni sangat luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, baik. Kita nak ke laporan trafik kita.
1: Yang ni pun ganas juga.
0: Ini kalau ganas tapi dia elok tau. Allahu Akbar.
1: Encik Zul ni?
0: Encik Zul.
1: Takkan dia ganas?
0: Tak, dia orang yang sangat-sangat baik tau. Dia sangat bersopan santun. Katanya tak balik raya. Rayanya dekat je, insyaAllah.
1: Oh, sebab hari tu raya Aidilfitri dah selesai.
0: Dah selesai.
1: Dah balik kampung.
0: Betul.
1: Okay, ganti rakan lah kerja.
0: Ya.
1: So ni kan boleh macam tu.
0: Awak kan? Jadi apa pun, jom. Ya, kita bersama dengan Cik Zulkifli kita untuk laporan trafik.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lembur Raya Malaysia.
3: Terima kasih Tiga Suara. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Trafik ketika ini mulai perlahan di beberapa lembur raya bertol sekitar Lembah Kelang. Antaranya perlahan di Lembur Raya Utara Selatan di persimpangan Rawang Selatan mengala ke Hospital Sungai Buloh. Dan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di Lebuh Raya NKVI, perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam. Manakala di Lebuh Raya Koridor Gatri, perlahan dari Bukit Jelutong ke Jalan Subang. Di Lebuh Raya Elit, perlahan dari Putrajaya ke Putra Heights. Dan perlahan dari USJ ke Seafield. Turut perlahan di Putrajaya Link menghala ke Putrajaya dan Cyberjaya. Tumpuan utama kita di Lebuh Raya Utara Selatan E2. Trafik perlahan sepanjang 2 km dari Kajang ke Bangi, kesan insiden kemalangan di kilometer 297.2 arah selatan menyebabkan lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang. Trafik susut turut sesak arah bertentangan dari Putra Mahkota ke Bangi. Pemandu kenderaan ke arah utara ke pusat bandaraya Kuala Lumpur diingatkan untuk tidak terlalu memperlahankan kenderaan untuk melihat insiden kerana ia akan menambahkan lagi kesesakan. Seterusnya, tinjauan aliran trafik di bahagian utara Semenanjung. Trafik perlahan di Lebuh Raya Utara Selatan E1 dari Permatang Pauh ke Perai dan turut perlahan di Jambatan Pulau Pinang menghala ke pulau. Terdapat kereta rosak di kilometer 3.8 arah pulau menyebabkan lorong kecemasan dan sebahagian lorong kiri terhalang. Pemandu diingatkan untuk sentiasa awasi jarak selamat dengan kenderaan di hadapan dan waspada terhadap sebarang halangan terutama kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Beralih ke bahagian selatan Semenanjung, trafik perlahan di Lebuh Raya Utara Selatan E2 dari Kulai ke Senai Utara dan perlahan di Tambak Johor menghala ke Woodlands dan turut perlahan di Link Kedua menghala ke Tuas. Bagi anda yang ingin membuat perjalanan ke timur Semenanjung pula, trafik masih lagi bergerak lancar di sepanjang Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, Lebuh Raya LPT1 dan Lebuh Raya LPT2. Nasihat keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, bagi menepani peningkatan trafik sepanjang cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha pada minggu ini, sila rancang sebaiknya perjalanan pulang ke kampung halaman atau mana-mana lokasi dengan merujuk cadangan waktu perjalanan yang telah dikeluarkan oleh syarikat konsesi Lebuh Raya. Dapatkan kemas kini trafik semasa dengan merujuk semua platform media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LMM Trafik, atau muat turun aplikasi 7 di Google Play Store atau Apple App Store. Saya Zulkifli, kembali bersama Sonic dan Iz di National FM, sentiasa di hati.

0: Okey baiklah, jadi itulah lagunya Habibila.
1: Ya, rasa semangat lagi mendengarkan lagu-lagu yang rancak pagi ini di sambil kenangan kita pulang ke kampung halaman. Dah tak sabar dah nak balik kampung katanya.
0: Ya, saya kalau tengok kisah tular ni pun rasa tak sabar nak balik Sarawak. Jadi orang Sarawak nak yang dengar pada pagi tu, Masya Allah, kita orang boleh tonton terus di Facebook sebab ada sesuatu yang menarik yang kami nak kongsikan untuk kita orang.
1: Oh, yang ni yang baru ni?
0: Ya.
1: Ini baru buka ni.
0: Allahuakbar.
1: Kalau tengok sebab tak ada kenderaan lagi, nampak kosong je jambatan tu.
0: Ya, betul. Ini jambatan. Apabila bercakap tentang jambatan ni, untuk makluman semuanya, Sarawak pecah rekod baru. Yeay! Tau. Allah, ini bukan sejarah kecil tapi sejarah yang boleh dibanggakan oleh seluruh rakyat Sarawak ni.
1: Dan semestinya Malaysia lah.
0: Betul.
1: Sebab apa akan terpahat sebagai sejarah Malaysia, Jambatan Batang Lupar 1, jambatan terpanjang merentasi sungai di Malaysia.
0: Jadi mungkin ada yang terus berkata, bukankah jambatan terpanjang di Malaysia ialah jambatan kedua Pulau Pinang? Ya, betul. Memang itu yang terpanjang. Jadi jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atau jambatan kedua Pulau Pinang masih memegang rekod sebagai jambatan terpanjang di Malaysia dengan panjang sekitar 24 km. Tapi kali ini kita bercakap tentang kategori berbeza tau.
1: Ya, yang ini jambatan terpanjang merentasi sungai di Malaysia. Dan rekod ini sekarang dipegang dan dimiliki di mana? Di Sarawak.
0: Dan untuk makluman semuanya, Jambatan Batang Lupar 1 sepanjang kira-kira 4.84 km yang menghubungkan kawasan Sebuyau dan Trisor.
1: Jauh juga ni.
0: Betul. Jadi bagi sesetengah orang yang mungkin nampak seperti satu lagi projek infrastruktur, tapi bagi rakyat Sarawak ialah bergantung kepada feri. Ini bukan sekadar jambatan.
1: Alhamdulillah. Inilah perubahan yang dapat dirasai. Kalau dulu mungkin kena tunggu feri kan, Sonic kan?
0: Betul.
1: Kalau dulu kena fikirkan pasal cuaca. Kalau dulu masa perjalanan jarak tu boleh jadi panjang. Kalau dulu pergerakan barang dan juga orang tidak semudah hari ini. Sekarang satu jambatan dapat mengubah segalanya.
0: Allahu Akbar. Dan yang paling menarik, usahawan ni boleh bawa produk lebih cepat tau, Is.
1: Okey, betul.
0: Peniaga kecil boleh capai pasaran lebih luas. Pelancong lebih mudah masuk. Kawasan yang dulu terasa jauh, kini sebenarnya semakin dekat.
1: Dan ini bukan sekadar projek. Ini adalah masa depan Sarawak yang menariknya. Bukan setakat menghubungkan dua kawasan. Dapat menghubungkan harapan untuk rakyat bergerak lebih mudah. Ekonomi kawasan pesisir untuk berkembang. Dan juga harapan untuk generasi akan datang menikmati Sarawak yang lebih maju.
0: Ya, betul. Jadi anda boleh terus saja komen. Jadi siapa-siapa dah pernah lalu jambatan tu,
1: belum lah.
0: Dah.
1: Ya ke?
0: Dah dibuka dah.
1: Betul, dah buka tapi rasanya belum ramai yang naik kot.
0: Ya, betul. Mungkin ramai yang belum lagi. Ini lagi-lagilah nak balik raya haji ni.
1: Boleh pakai dah.
0: Boleh. Ianya sangat-sangat menjimatkan masa tau.
1: Tapi kalau balik Sonic nanti lalu tak kawasan
0: tak
1: ni?
0: Tak, sebab saya daripada Sibu, Sibu terus ke Kapit.
1: Okay.
0: Saya tak melalui jambatan ni. Cuma bayangkan anda, inilah dia sungai yang terdapat di Sarawak. Sungainya Tok Na'o bukan sempit tau. Macam dah macam laut kan?
1: Betul? Kalau kata sungai, tapi besarnya macam laut. Betul lah, Suri.
0: Betul. Bayangkan, awak ingat mesti laut kan?
1: Ya, betul.
0: Tak, ini adalah sungai.
1: Okey.
0: Allah. Anda boleh terus saja komen tau. Kejap dia lagi nanti kami akan bacakan komen anda.
1: Kita nak tahu pengalaman anda yang dah naik, yang dah lalu.
0: Siapa dah lalu boleh terus hubungi kami tau. Di Facebook lah.
1: Dekat Facebook, komen bagi tahu. Kita kongsi dengan semua.
0: Ya.
1: Alright.
0: Okey, baik. Jom kita belanja lagu ni. Putri Santubo.
1: Okey, ada kena mengena dan sudah semestinya ramai yang menunggu. Ini raya balik haji ni kan ni.
0: Ya.
1: Naik lalulah jambatan ni.
0: Jimat masa tau.
1: Okey.
0: Sangat-sangat jimat masa. Okey, baik. Jadi terus saja layan

0: Aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Okey, baik. Itu iklan tau, bukan isteri dan bercakap eh.
2: Macam sama suaranya.
1: Yelah, awak kan. Itu memang suara Isau.
2: Oh, ya ke?
1: Suara iklan.
2: Lama tu masalah nak dengar tu. Tiap-tiap Allah jam Allah dengar. Okey, bercerita mengenai jambatan ni. Kalau tadi Puteri San Tubung yang menjaga gunung, Puteri Sonic menjaga jambatan.
1: Ya, saya lah jaga panel kita pada hari ni. Okey, baik.
2: Okey.
1: Sofiana Bashira. Dia kata apa nama jabatan ni? Nama jabatan ni adalah Jabatan Batang Lupar 1 tau.
2: Okay.
1: Jadi jabatan ini baru je dilancarkan dan ianya sangat-sangat penting untuk menghubungkan kawasan Sebuyau dan juga Triso sepanjang 4.84 kilometer.
2: Panjang juga tu.
1: Panjang tau.
2: Dan Iza Bahar dengan komennya, suami saya baru lalu jambatan ni 3 hari lepas.
1: Wow.
2: Gara-gara nak pergi Bikers Week di Kuching 23 Mei ni.
1: Allah.
2: Yang program yang sebelum ni lah.
1: Ya. Yeah.
2: Program tu 23 hari. Betul. Sabtu. Jadi jambatan baru buka, dapat pengalaman. Ui, naik motor pula tu.
1: Ya. Yeah.
2: Jambatan tu
1: luar biasa tau.
2: Saya yakin selepas ni dia akan jadi salah satu destinasi pelancongan.
1: Ya.
2: Ramai yang akan datang.
1: Ini semestinya ya. Sebab jambatan terpanjang yang merentasi sungai di dalam negara kita tau. Okey, Zubir Bujang dia kata alhamdulillah jambatan terpanjang di Sarawak, kebanggaan orang Sarawak.
2: Alhamdulillah. Marsa Saleh, cantiknya jambatan terpanjang di Malaysia. Ni jambatan merentasi sungai terpanjang.
1: Okay. Yeah.
2: Yang ni kena betulkan. Jambatan merentasi sungai.
1: Sungai tau. Okay. Sungai terpanjang di Malaysia. Dan juga kita ada Sofiana Bashirah. Dia kata, ini pendengar kita rupanya pada Brunei Darussalam.
2: Okey. Kalau tengok sudah semestinya ramai yang kagum. Saya pun tak sangka sebenarnya boleh siap dengan sungai dekat atas tu boleh kita buat jambatan
1: betul.
2: Tapi tak sangka sebenarnya Sarawak boleh buat dan kita bangga sebenarnya Sarawak mempunyai jambatan terpanjang merentasi sungai.
1: Allah meremang saya apa awak bercakap begitu. Kami orang Sarawak nang bangga untuk naik iso.
2: Ya, betul.
1: Jadi mungkin kita boleh bersiaran di tengah tu mungkin.
2: Aha.
1: Radio pertama yang bersiaran di jambatan terpanjang merentasi sungai di Sarawak.
2: Saya dah mulakan kertas kerja tersebut untuk diangkat. Lulus ke tidak belum tahu lagi.
1: Siapa tahu dulu kan dengar.
2: Kita hantarlah dulu.
1: Kita hantar dulu. Okey, baik. Jadi kepada semua, saya masih lagi letakkan videonya di Facebook Nasional FM. Jadi anda boleh terus saja tengok jabatannya sangat cantik ya. Okey, kita akan terus saja bersama dengan Nurul Zahira Razi.
2: Lepas ni berita 8 pagi, dengar lagi suara dia lepas ni.
1: Ya. Takkan tak ada video tau. Biasa dia ambil video tau.
2: Sebab awak tak teka dia pagi ni.
1: Takkan tak teka tak ambil video. Macam tu lah Nurul Zahira Razi ni kan.
2: Kejap lagi dia buat lah tu.
1: Ya, tengah buat lah ni.
2: Tengah buat lah. Okay.
1: Dia buat ada cermin depan meja. Macam tu lah.
2: Macam awak juga.
1: Yelah.
2: Pagi-pagi bersiap.
1: Ya, hari ni belum bersiap lagi. InsyaAllah lepas ni saya akan bersiap. Siaplah.
2: Sebab apa lepas ni kita pun nak on TikTok live.
1: TikTok pukul 8 pagi lah.
2: Alright.
1: Okey, baik. Jom kita dengarkan terus lagu ni, Jodoh Lebaran.
2: Kena rancakkan lagi raya yang bakal menjelang 2 hari lagi ni.
1: Ya, betul. Jadi inilah dia Nasional.
2: Pagi.

0: Ada jodoh ke?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah RTM, mewakili warga kerja RTM. Kami ingin berterima kasih banyak-banyak kepada semua penonton dan juga pendengar setia radio dan TV RTM sempena ulang tahun kami yang ke-80. 80 tahun yang gemilang dan 80 tahun yang gemilang akan datang. Jadi kami berterima kasih. Selamat menyambut Hari RTM ke-80. RTM, teman setia anda.
2: Dulu dan kini sentiasa di hati, RTM untuk semua.
3: Ada kalau koma di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa

0: Frekuensi yang mencurahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang 100.5.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Ipoh 90.9. Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Dengarkan Nasional FM Alustar 89.7.
5: Ibu Musang 91.1.

0: Sono FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Peningkatan sokongan global terhadap perjuangan Palestin dan lonjakan liputan antarabangsa bukti kejayaan misi global Sumut Flotilla GSF 2.0. Demikian dinyatakan Chief de Mission Sumut Nusantara, Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman. Jelas beliau, misi tersebut berjaya memecahkan tempoh propaganda rejim Zionis Israel pada peringkat antarabangsa. Ia susulan capaian dan pelibatan kandungan di platform media sosial rasmi Global Sumut Flotilla mencecah 1.5 bilion dan lebih 20 ribu artikel dalam talian di seluruh dunia dalam tempoh 10 hari selepas insiden tersebut. Kementerian Pendidikan akan terus memberi sokongan kepada pelajar tingkatan 6 walaupun program pra-universiti selepas ini akan dikendali Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata keputusan itu diambil susulan semua program pra-universiti akan diselia oleh KPT. Beliau akan mengingati dan merindui pelajar-pelajar tingkatan 6 yang disifatkannya sangat berdedikasi dan sentiasa mendukung aspirasi pendidikan negara. Semua urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian ditangguhkan berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios dan rakan niaga JPJ iaitu MyEG serta eAuto Senyam Berhad. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadi Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Tiga pekerja pelantar minyak maut manakala seorang lagi cedera parah. Kejadian berlaku selepas bot penyelamat yang sedang diturunkan dari platform bersama mereka ke laut susulan tali cangkuk yang dipasang tercabut. Insiden berkenaan terjadi ketika mereka menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan. Kematian pekerja tersebut disahkan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim.